0: Perintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat, seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan, dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukannya hanya sebagai corong, ya toh, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu, tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik, ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik, ya.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi gitu Sobat Bahana di sesi kedua ini bersama Bila. Masih bersama Bila di jam 7 sampai jam 8 nanti gitu. Dan Bila udah nemenin Sobat Bahana semua dari jam 6 sampai jam 7 tadi gitu. Dan pastinya tadi sudah membahas beberapa faktor dan tema gitu tentang topik hari ini ya Sobat Bahana, tentang P3K dan keuangan daerah gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semua, di pagi hari ini semoga Sobat Bahana yang baru gabung juga bisa langsung share opini atau ceritanya gitu tentang topik hari ini, boleh banget. Atau mau menghubungi Bila secara langsung juga boleh banget di pagi hari ini gitu ya Sobat Bahana. Atau mau berpendapat gitu Sobat Bahana, mau bercerita tentang aktivitas hari ini, boleh banget gitu. Nah buat Sobat Bahana gitu di pagi hari ini, apakah Sobat Bahana sudah di tempat kerja ya jam 7 ini gitu. Buat yang sekolah mungkin sudah di sekolah gitu ya Sobat Bahana. Dan disempetin juga Sobat Bahana yang baru gabung gitu, udah dengerin Bila, udah disempetin dengerin Bila, terima kasih gitu ya Sobat Bahana. Karena Bila setia di pagi hari ini dan setiap pagi gitu buat nemenin Sobat Bahana semuanya dari jam 6 sampai jam 8. Pastinya membawa tema-tema dan topik setiap hari yang berbeda dan menarik gitu ya Sobat Bahana. Seperti topik hari ini gitu ya Sobat Bahana, tentang P3K dan keuangan daerah gitu. Nah apa sih topik hari ini, yaitu P3K versus keuangan daerah, itu yang mengalah yang mana gitu. Karena di akhir-akhir ini itu marak ya Sobat Bahana, katanya gitu, karena P3K pegawainya itu sudah semakin banyak gitu ya Sobat Bahana. Nah keuangan daerah itu jadi gak stabil gitu. Nah itu yang harus dipertimbangkan yang mana. Sebetulnya Sobat Bahana yang jadi masalah itu bukan banyak atau sedikitnya pegawai daerah gitu, tapi yang jadi masalah itu bagaimana daerah mengelola keuangan tersebut gitu ya Sobat Bahana, membagi. Karena semakin banyak pegawai daerahnya, semakin banyak pegawainya itu, semakin banyak juga keuangan daerah yang harus dipilah-pilih gitu ya Sobat Bahana, yang harus untuk mungkin tunjangan, mungkin gaji, mungkin pembangunan, mungkin fasilitas umum gitu ya Sobat Bahana. Semakin banyak dan harus pintar-pintar gitu ya Sobat Bahana mengelola keuangan tersebut gitu. Nah untuk topik hari ini yaitu mana sih yang harus mengalah antara P3K atau keuangan daerah. Nah masing-masing dari dua ini, dua faktor ini Sobat Bahana, pastinya memiliki ke resiko gitu Sobat Bahana jika salah satunya mengalah, atau keduanya ini saling-saling kuat gitu, saling kuat untuk masih berdiri gitu ya Sobat Bahana. Nah jika Sobat Bahana yang mengalah itu keuangan daerah, itu fasilitas umum atau pembangunan bisa terhambat gitu. Tadi dari Sobat Bahana juga seperti itu. Kalau yang mengalah P3K gitu, karena semua masyarakat itu masih perlu tenaga kerja pendidikan dan tenaga kerja kesehatan gitu. Semakin sedikit semakin kurang maksimal katanya gitu Sobat Bahana. Ya itu betul sekali Sobat Bahana. Jadi mungkin Sobat Bahana yang sudah memiliki solusi gitu tentang masalah ini, sudah memiliki opini atau ceritanya, boleh banget diceritain sama Bila atau di-share ke Bila gitu di 0856345445 gitu. Buat Sobat Bahana yang mau ngobrol langsung juga boleh ya Sobat Bahana, langsung telpon aja gitu. Bila

Tia di sini nungguin Sobat Bahana semuanya ya gitu ya Sobat Bahana. Nah berkaitan dengan pekerjaan gitu Sobat Bahana di pagi hari ini topiknya. Pastinya akhir-akhir ini Sobat Bahana banyak sekali siswi lulusan baru gitu ya Sobat Bahana dari SMK atau MA dan SMA gitu. Mungkin lagi cari-cari pekerjaan gitu. Kalau mau yang pasti-pasti aja kan rata-rata gitu cari pekerjaan yang pasti-pasti aja gitu ya Sobat Bahana. Nah tapi Sobat Bahana buat yang cari pekerjaan juga tetap semangat gitu ya Sobat Bahana karena pekerjaan juga menentukan masa depan gitu. Jadi tetap semangat buat Sobat Bahana yang udah kerja atau belum kerja gitu ya Sobat Bahana. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran atas segala yang dicita-citakan gitu ya Sobat Bahana. Dan jangan lupa kalau pagi-pagi mau dengerin kata-kata kayak gini, itu dengerin Bila ya Sobat Bahana di pagi hari jam 6 sampai jam 8 nanti gitu. Nah buat Sobat Bahana juga, gimana nih pendapat Sobat Bahana tentang P3K dan keuangan daerah ini ya Sobat Bahana. Pastinya gitu, pastinya para pegawai itu juga mementingkan gitu dirinya sendiri gitu Sobat Bahana. Jadi bagaimana ini bekerja tapi gak pasti gitu, sudah mengabdi pada daerah atau negara gitu tapi malah gak pasti gitu. Pastinya pegawai-pegawai itu ketar-ketir gitu, ketar-ketir juga, kekhawatiran juga ada. Tapi di daerah gitu keuangannya juga lagi krisis, juga lagi ketar-ketir gitu ya Sobat Bahana. Nah buat Sobat Bahana semuanya itu semoga gitu ya Sobat Bahana selalu ingat gitu, selalu ingat pada diri sendiri gitu, gimana nih diri sendiri bisa memanajemen suatu keuangan gitu. Jadi gak daerah aja gitu yang harus memanajemen suatu keuangan, tapi diri sendiri juga bisa. Karena kalau ketidakstabilan ekonomi di sekitar kita itu juga mempengaruhi kita semua ya Sobat Bahana. Jadi gimana sih kita itu selalu ingat sama diri sendiri. Oh gitu, selalu ingat sama diri sendiri. Kadang Sobat Bahana kita udah ingat sama diri sendiri gitu, tapi juga mengingatkan orang lain, tapi orang lain tuh malah gak ingat kita gitu ya Sobat Bahana, rata-rata gitu Sobat Bahana. Jadi buat Sobat Bahana semuanya gitu, semoga Sobat Bahana semuanya selalu ingat sama diri sendiri, selalu gitu percaya sama diri sendiri gitu ya Sobat Bahana. Mementingkan diri sendiri itu juga perlu Sobat Bahana, gak harus mementingkan orang lain gitu. Sama kayak lagu yang satu ini Sobat Bahana, ada Ingat Dirimu Lagi.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Trend outfit monokrom. Halo Sobat Bahana, salah satu tren fashion di sosial media yang lagi banyak dipakai adalah gaya monokrom, yaitu outfit dengan satu warna utama dari atas sampai bawah, misalnya serba hitam, serba putih, atau warna earth tone seperti coklat and beige. Selain terlihat simple, gaya ini juga memberi kesan rapi dan elegan. Kamu bisa bermain di tekstur bahan atau model agar tidak terlihat monoton. Tren ini cocok untuk kamu yang ingin tampil stylish tanpa ribet.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, gimana ya buat Sobat Bahana yang baru gabung, gimana kabarnya di pagi hari ini gitu ya? Apakah Sobat Bahana sehat-sehat semua dan baik-baik saja gitu di pagi hari ini? Cuaca yang cukup bersahabat ya Sobat Bahana, tidak dingin-dingin sekali, juga tidak gerah-gerah sekali, dan cukup bersahabat kalau menurut Bila gitu. Tidak seperti kemarin nih Sobat Bahana, hari Sabtu gitu ya Sobat Bahana, itu pagi-pagi itu sangat-sangat cerah gitu ya Sobat Bahana, malamnya itu hujan gitu. Tapi alhamdulillah tadi malam gak hujan ya Sobat Bahana. Kalau di daerah Sobat Bahana sendiri gimana nih, apakah juga hujan gitu? Kalau di Ngawi kota ini sih enggak gitu ya, di sekitar Bahana FM Ngawi juga tadi malam itu enggak hujan gitu. Nah buat Sobat Bahana pagi hari ini lagi ngopi gitu ya Sobat Bahana, semoga juga sambil dengerin Bila gitu, sambil nonton di Esups Radio juga boleh banget gitu ya Sobat Bahana. Buat teman ngopi itu emang pas banget gitu, pagi hari ini udah ada yang ngobrol gitu dengan tema yang menarik, atau udah ada yang tanya-tanya gitu Sobat Bahana, pagi ini ngapain gitu ya Sobat Bahana. Kapan lagi kalau enggak sama Bila gitu ya Sobat Bahana, di Bahana FM Ngawi gitu ya. Nah Sobat Bahana, kembali lagi sama tema hari ini gitu. Tema pagi ini yaitu P3K versus keuangan daerah gitu. Nah ini juga ada Sobat Bahana

juga yang udah share opini atau ceritanya gitu. Katanya yang penting itu Kak, yang tenaga kerja pendidikan dan kesehatan jangan sampai gitu berkurang gitu ya Sobat Bahana. Nah itu juga kembali lagi gitu Sobat Bahana, semoga aja gitu apa yang Sobat Bahana doakan gitu yang terbaik buat daerah masing-masing, buat negara ini gitu tercapai gitu ya Sobat Bahana. Dan ada lagi Sobat Bahana, harus hati-hati jangan sampai keuangan daerah itu habis untuk gaji P3K gitu. Jadi harus bisa benar-benar pinter banget gitu mengelola keuangan daerah, manajemen keuangan gitu ya Sobat Bahana. Jadi jangan sampai gitu pembangunannya terhambat karena keuangan daerah itu habis di gaji P3K gitu. Padahal Sobat Bahana, P3K juga melayani masyarakat gitu. Jadi buat Sobat Bahana semuanya gitu, kalau punya solusi atau opini tentang topik hari ini boleh banget, atau Sobat Bahana gimana menurut Sobat Bahana gitu tentang maraknya pembahasan tentang P3K dan keuangan daerah ini gitu ya Sobat Bahana, tentang P3K dan keuangan daerah yang lagi bingung gitu Sobat Bahana kalau dipikir-pikir ya Sobat Bahana. Karena memang di antara mereka berdua, di antara kedua faktor ini gitu, sama-sama penting untuk daerah atau negara ini gitu. Untuk masyarakat juga penting, untuk per individuannya juga penting. Nah Sobat Bahana semuanya lagi bekerja, semoga Sobat Bahana tetap menekuni pekerjaannya, tetap semangat dalam bekerja, jangan sampai tergoda dengan apapun gitu sih Sobat Bahana.

memilih dan memanajemen pekerjaan masing-masing gitu. Dan tadi juga Bila sudah menyampaikan, jadi Sobat Bahana jangan selalu mengingat orang lain gitu, tetap mengingat diri sendiri, karena memang yang dibutuhkan diri sendiri itu ya ingatan kita gitu. Walaupun kita semua makhluk sosial tetap membutuhkan bantuan orang lain ya Sobat Bahana, tapi yang penting buat kita adalah diri sendiri gitu. Tetap menjaga kesehatan gitu Sobat Bahana, karena diri sendiri ini juga butuh kesehatan gitu, juga butuh badannya sehat, juga butuh dijaga kesehatannya gitu ya Sobat Bahana. Kalau diri kita sehat gitu, orang-orang di sekitar kita juga merasakan manfaatnya, mungkin bisa bertemu kita setiap hari gitu, bisa ngobrol sama kita setiap hari, enggak tiba-tiba sering izin sakit gitu ya Sobat Bahana. Nah, jangan lupa menjaga kesehatan di tengah-tengah krisis berbagai informasi ini, di tengah-tengah kesensitifan berbagai informasi ini gitu ya Sobat Bahana. Nah, buat Sobat Bahana semuanya gitu, jangan lupa share cerita atau opininya ya Sobat Bahana di 085-634-5445 gitu. Nah, kembali lagi Sobat Bahana tentang Bila tadi bilang jangan mudah tergoda dengan iming-iming gitu Sobat Bahana, jangan mudah tergoda dengan yang lain gitu bahasanya. Nah, seperti ya lagu satu ini ya Sobat Bahana, seperti lagu ya satu ini buat Sobat Bahana, jangan mudah tergoda dengan iming-iming, atau jangan mudah tergoda dengan orang lain. Buat yang udah punya pasangan juga jangan mudah tergoda gitu ya Sobat Bahana, seperti lagu yang satu ini, Kala Cinta Menggoda.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong, ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Mau. Choco Drink.

0: hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di...
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana semuanya, bila udah nemenin Sobat Bahana dari jam 6 sampai jam hampir setengah 8 ini ya Sobat Bahana. Nah udah tinggal 30 menit lagi bila nemenin Sobat Bahana gitu. Dan Sobat Bahana semua yang mau share opini atau ceritanya boleh banget di 085-634-5445 gitu. Apalagi tentang topik hari ini gitu Sobat Bahana, yang sangat menarik ini, sangat mendebarkan gitu buat pekerja-pekerja di warga-warga sekitar gitu, karena topik hari ini berhubungan langsung gitu dengan pekerjaan di sekitar kita semua buat yang bekerja gitu. Nah ini ada Sobat Bahana juga yang mengatakan gitu, yang penting jangan sampai generasi muda itu malah keterbatasan lowongan pekerjaan gitu.

Oh ya, minta doanya saja buat Sobat Buana semuanya gitu, semoga dilancarkan segala urusan generasi muda gitu yang baru lulus ini, atau kakak-kakak semuanya gitu yang lagi mencari pekerjaan gitu, semoga cepat mendapatkan dan kepastian dan dari pekerjaannya gitu ya Sobat Bahana. Nah buat Sobat Bahana juga, jangan malas-malas ya Sobat Bahana yang udah bekerja juga, disyukuri gitu Sobat Bahana, jangan malas-malas bekerja gitu, tetap semangat karena pekerjaan itu juga menentukan gitu, menentukan gimana kita nanti ke depannya ya Sobat Bahana. Semoga pekerjaan yang didapat juga layak gitu, memadai gitu ya Sobat Bahana. Nah ada lagi Sobat Bahana dari Sobat Bahana yang bilang kalau kalau pelayanan publik bagus gitu, masyarakat juga merasakan manfaatnya. Nah berarti ini mengarah ke P3K gitu ya Sobat Bahana. Kalau pelayanan publiknya bagus, P3K pegawai-pegawainya itu bagus, berkualitas dan tentunya banyak dan memadai gitu, itu masyarakat juga merasakannya gitu. Jadi kalau pelayanan publiknya itu sedikit gitu ya Sobat Bahana, tentunya tidak maksimal gitu, masyarakat juga merasakan dampaknya gitu, masyarakat juga merasakan kurangnya di mana gitu ya Sobat Bahana, karena tidak maksimal tersebut. Nah Sobat Bahana juga merasakan jika keuangan daerah itu terbatas gitu ya Sobat Bahana, dan habis digaji P3K itu juga tidak bisa ya Sobat Bahana, tidak boleh gitu ya Sobat Bahana, karena itu juga berdampak dengan pembangunan dan fasilitas umum gitu ya Sobat Bahana. Semoga Sobat Bahana juga bisa manajemen keuangan gitu, gak hanya daerah aja yang diberi tugas memanajemen keuangannya agar kesejahteraan masyarakat dan pekerjaan di daerah-daerah itu bisa selaras gitu. Sobat Bahana juga harus bisa manajemen keuangannya gitu, apalagi buat anak muda zaman sekarang gitu, dapat kerja gitu baru sebulan dapat gaji gitu, udah check out, udah keliling kemana-mana sama bestie-bestinya gitu. Nggak apa-apa Sobat Bahana self reward sebetulnya, tapi gitu Sobat Bahana juga harus dipikir, harus di manajemen gitu lagi, isi dompetnya atau kebutuhannya yang mau ditabung yang mana, kebutuhan yang mau dibeli yang mana gitu ya Sobat Bahana. Semoga Sobat Bahana semua juga bisa manajemen keuangan gitu sebagaimana mestinya gitu ya Sobat Bahana, karena memang Sobat Bahana kalau kita sudah full day full time bekerja gitu Senin sampai Jumat, nah Sabtu Minggunya itu patut banget sebetulnya buat self reward, buat me time atau main atau sekedar nongki gitu, ngopi gitu, boleh banget Sobat Bahana, tapi jangan setiap hari gitu ya, setiap malam gitu ya Sobat Bahana, karena juga gak baik buat kesehatan gitu. Kalau malam-malam keluar setiap hari gitu ngopi, wah itu buat kesehatan juga gak baik Sobat Bahana ya. Apalagi paginya itu kerja, waduh itu bisa-bisa waktu kerja itu ngantuk. Terus kalau ngantuk minum kopi, wah sehari kalau ngantuk berkali-kali minum kopi juga berkali-kali ya Sobat Bahana. Nah itu yang tidak boleh ya Sobat Bahana, semoga buat Sobat Bahana semuanya gitu nanti bisa di manajemen waktunya, bisa di manajemen mainnya gitu, bisa di manajemen keuangannya juga gitu. Karena kalau tidak belajar dari sekarang, kapan lagi gitu ya Sobat Bahana, karena ada Sobat Bahana orang-orang tua atau orang-orang yang sudah dewasa gitu Sobat Bahana yang belum bisa gitu memanajemen beberapa keuangan gitu. Nah Sobat Bahana semua yang masih muda-muda gitu, semoga bisa gitu memanajemen suatu keuangan, karena juga berdampak dengan diri kita dan orang lain gitu. Negara-negara, gak hanya negara dan daerah aja yang memanajemen keuangan akhir-akhir ini, malah terus memanajemen keuangan. Nah Sobat Bahana semua harus belajar juga memanajemen keuangan, seperti itu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana juga bisa banget nanti share opini atau ceritanya gitu Sobat Bahana, atau langsung ngobrol sama Bila, boleh banget di 085 6345 4545 gitu. Bila akan kembali lagi setelah ini Sobat Bahana.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
2: Toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
3: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
2: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
3: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
4: Trend outfit monokrom. Halo Sobat Bahana, salah satu tren fashion di sosial media yang lagi banyak dipakai adalah gaya monokrom, yaitu outfit dengan satu warna utama dari atas sampai bawah, misalnya serba hitam, serba putih, atau warna earth tone seperti coklat and beige. Selain terlihat simpel, gaya ini juga memberi kesan rapi dan elegan. Kamu bisa bermain di tekstur bahan atau model agar tidak terlihat monoton. Tren ini cocok untuk kamu yang ingin tampil stylish tanpa ribet.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, tadi Bila udah nemenin Sobat Bahana dari jam 6 sampai jam 8. Ini hampir jam 8 gitu. Nah hampir berakhir juga Sobat Bahana ajang ngopi spesial di pagi hari ini bersama Bila gitu ya Sobat Bahana. Sobat Bahana, semoga pembahasan yang kita bahas dari tadi pagi jam 6 gitu, semoga bermanfaat gitu buat Sobat Bahana. Terima kasih juga buat Sobat Bahana yang udah bercerita di pagi hari ini bersama Bila gitu. Nah semoga Sobat Bahana kestabilan gitu, kestabilan pekerjaan dan keuangan di daerah Sobat Bahana masing-masing juga segera kembali gitu ya Sobat Bahana, segera di manajemen secara stabil, segera semuanya pulih gitu, biar tidak ada pembahasan-pembahasan seperti ini lagi gitu ya, yang solusinya belum ditemukan gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana juga P3K itu bagaikan kendaraan gitu Sobat Bahana. Nah keuangan daerah itu bagaikan bahan bakarnya gitu. Nah jadi mesin kendaraan tersebut sama bahan bakar gitu juga harus stabil gitu. Mesinnya bagus, bahan bakarnya juga bagus gitu. Mesinnya

ada, bahan bakarnya juga ada. Jika ada mesinnya, nggak ada bahan bakarnya juga tidak bisa jalan. Ada bahan bakarnya, tidak ada mesin kendaraannya juga tidak bisa jalan gitu. Nah, buat masyarakat juga di publik ini, semoga bisa gitu menghargai gitu para pegawai-pegawai gitu, bisa memanfaatkan para pelayanan di publik ini dengan maksimal gitu. Dan buat yang bekerja juga, buat Sobat Bahana semuanya, semoga selalu sehat selalu gitu, semangat dan terus bekerja dengan bersemangat gitu ya Sobat Bahana, karena Bila juga semangat di sini selalu nemenin Sobat Bahana semuanya setiap pagi gitu. Nah, terima kasih Sobat Bahana, berakhir sudah siaran pagi bersama Bila hari ini, pagi ini gitu. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bana Radio, Sobat Bana. Utang Indonesia ini hampir 10.000 triliun rupiah. Sobat Bana, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko DJPPR Kementerian Keuangan mencatatkan posisi utang pemerintah Indonesia ini hampir 10.000 triliun rupiah per akhir Maret 2026. Sobat Bana, posisi utang Indonesia ini tepatnya mencapai 9.920,42 triliun rupiah per akhir Maret 2026. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 282,52 triliun dibandingkan posisi pada Desember 2025 yang tercatat senilai 9.637,9 triliun rupiah. Sobat Bana, meski secara nominal mendekati angka psikologis 10.000 triliun rupiah, namun rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB saat ini berada di level 40,75%. Sobat Bana, artinya angka ini tercatat masih berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara, yakni sebesar 60% terhadap produk domestik bruto. Sobat Bana, menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, seperti dikutip dari okezone.com hari ini, masyarakat tidak perlu khawatir dengan angka nominal utang Indonesia. Dia membandingkan kondisi fiskal Indonesia dengan negara-negara maju dan tetangga yang memiliki rasio utang ini jauh lebih tinggi. Sobat Bana, Purbaya juga meminta publik untuk melihat utang dari sisi kapasitas bayar dan kemanfaatan ekonomi, bukan hanya sekedar tumpukan angka. Dia menganalogkan utang pemerintah saat ini, Sobat Bana, seperti sebuah perusahaan besar yang melakukan pinjaman untuk mengembangkan skala usahanya. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: FM Banar Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banar, apa kabar pagi hari ini? Ila berharap pada sehat gitu ya. Terus hari ini sudah bisa mengawali segala aktivitasnya dengan banyak hal-hal positif dan banyak kebaikan Sobat Banar, biar energi positifnya ini masih terus bisa dipertahankan sampai ya akhir aktivitas.

ya, bahkan ya hari-hari berikutnya gitu loh, aktivitas-aktivitas selanjutnya gitu ya. Oke, yang pasti dari Tonojo 119 Ngawi udah siap banget juga Lila di sini untuk menyajikan ngopi spesial yang biasalah kalau sama Lila bisa dinikmati selama 2 jam dari jam 8 pagi sampai 10 pagi. Nah, kumpul di sini untuk bisa dapetin untuk bisa merasakan ngopi spesialnya, dapat info-info terbaru dan juga info catatan sejarah di hari ini. Sobat Bana juga bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitarnya, terus bisa juga udah dibuka nih ya lainnya gitu untuk bisa memberikan tanggapan atau komennya topik hari ini. Nah, Sobat Bana, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja versus keuangan daerah, kira-kira kalau menurut kamu nih mana ya yang harus mengalah gitu? Oke, kita tunggu di sini tanggapan atau opininya bisa di-share mulai dari sekarang, tapi nanti kita bakal bahas khusus, kupas khusus di sesi yang kedua. So, pokoknya terus gabung di sini di Ngopi Spesial.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
1: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
2: Seratus empat koma lima FM Mbak Ana Radio, Sobat Mbak Ana. Judol alias judi online ini memang sudah menjadi penyakit masyarakat yang kayaknya memang susah banget buat diberantas, meskipun udah berulang kali gitu ya markas judi judol ini digerebek, kemudian para pelakunya juga ditangkap, bandarnya juga ditangkap gitu. Tapi yang pasti Sobat Bana, kayaknya masih ada saja kasus ya judol ini, judi online gitu. Nah Sobat Bana, Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri ini juga berhasil membongkar markas judol internasional. Ini jaringan internasional ya, yang terletak nih markasnya di kawasan Hayam Wuruk Jakarta pada Kamis 7 Mei lalu gitu. Ratusan pelaku nih dari berbagai negara yang ditangkap bersama nilai uang miliaran rupiah gitu Sobat Bana. Nah barang bukti yang disita gitu ya, ini ada uang tunai 1,9 miliar, kemudian 53,82 juta dong Vietnam, terus 10.210 dolar Amerika Serikat gitu. Kemudian selain ada uang tunai, ini ada 75 domain dan situs webnya gitu ya. Laptop, kemudian komputer, ponsel, paspor dan juga brankas. Ini barang bukti yang berhasil disita oleh Bareskrim Polri Sobat Bana. Nah, dari pelaku yang ditangkap, ini totalnya ada 321 orang. Satu orang ini warga negara Indonesia dan 320 yang lain ini warga negara asing gitu. Ada paling banyak Sobat Bana ini dari Vietnam ya yang ditangkap ya. Ada 228 warga Vietnam gitu. Kemudian disusul Cina dengan 57 orang. Ada dari Myanmar ini 13 orang. Dari Laos 11 orang. 5 warga negara Thailand, kemudian 3 warga negara Malaysia dan 3 warga negara Kamboja Sobat Bana. Dan di antara 321 orang yang ditangkap ini, 275 orang di antaranya

sudah ditetapkan sebagai tersangka gitu. Dan sebenarnya ancaman hukumannya ini gak main-main loh Sobat Bana, penjara maksimal 9 tahun dan juga denda hingga 2 miliar rupiah. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ya tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 ini tentang penyesuaian pidana Sobat Bana. Makanya Sobat Bana jangan sampai tergoda deh sama yang namanya judol gitu ya. Jangan coba-coba juga bermain judol gitu. Edukasi keluarga dan lingkungan tentang bahaya judi online ini dan laporkan aktivitas yang mencurigakan terkait judol kalau mungkin Sobat Bana curiga di sekitarnya ada aktivitas seperti itu gitu ya. Oke, itu informasi yang bisa dibagi juga gitu. Dan apapun yang terjadi di sekitar Sobat Bana, mungkin mau kasih info situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi, Sobat Bana boleh banget kasih informasinya. Kalau bisa sih dikasih ininya juga dikasih videonya juga gitu, kemudian kirim ke 0856345454545 ya. Ayah Sobat Bana, untuk kontak laporan judol ya, chatbot stop judi online gitu maksudnya, kalau ada aktivitas mencurigakan dan pengin laporan gitu, ini yang bisa dihubungi Sobat Bana nomornya 0811 1001 5080 ya, 0811 1001 5080 gitu. Baik, untuk informasi waktu dulu nih, 16 menit dari jam 8 pagi. Halo saat pagi yang barusan gabung di sini barengan Lila di ngopi spesial, banyak waktunya sampai di jam 10 pagi. Sobat Bana bisa dapat info catatan sejarah hari ini, bisa berbagi informasi, bisa juga kasih tanggapan atau komennya. Udah bisa nih mulai dari sekarang ya. Tapi kita hari ini Sobat Bana, ini tentang kebijakan aturan gitu, pembatasan 30% untuk belanja pegawai ya maksimal.

0: berdemo menuntut Presiden Soeharto mundur. Dan peristiwa itu dikenal dengan tragedi Trisakti gitu. Tapi kita mundur dulu aja ke tahun 1551. Di 12 Mei ini lahirnya universitas tertua di Amerika. Sobat Bana, universitas tertua di Amerika Selatan ya, yang didirikan di kota Lima, Peru pada 12 Mei 1551. Ini bernama Universitas Nasional San Marcos gitu. Kampus ini didirikan pada masa pemerintahan Carlos I dari Spanyol ya. Nah, itu dia Sobat Bana, catatan sejarah dunia berdirinya universitas tertua di Amerika Selatan di 12 Mei 1551, Universitas Nasional San Marcos.
1: Tanda ini gini ya, Mas Tinggini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi yang setia, sementara alai dewe bisa benua. Nanti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Mau ngomong apa? Aku ra mudeng.
1: Aduh. Intine aku ki luwih milih deknen mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan. Siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
1: Hah, kita putus.
0: Teteh,
1: rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore.
5: Ini ya, bersejarah atau momen penting peluncuran USS Enterprise gitu. Kapal Indo Angkatan Laut Amerika Serikat USS Enterprise yang resmi diluncurkan pada era perang dunia kedua gitu ya. Dan berdasarkan laporan disebut bahana, USS Enterprise ini merupakan kapal ketujuh gitu yang menggunakan Enterprise. Nah, sebagai salah satu anggota kelas Yorktown ya, Enterprise ini diluncurkan di 12 Mei 1936 sebuat bana dan merupakan satu dari hanya 3 kapal induk Amerika yang ditugaskan sebelum Perang Dunia Kedua gitu. Dan kapal ini merupakan salah satu yang selamat gitu ya dalam perang gitu. Nah, kapal ini juga dikenal banyak berpartisipasi dalam perang-perang besar melawan Jepang sobat bana dibandingkan dengan kapal-kapal induk Amerika Serikat yang lain gitu. Itu dia sobat bana ya, 12 Mei 1936 peluncuran USS Enterprise, ini kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat yang resmi diluncurkan di era Perang Dunia Kedua di 12 Mei 1936. Ini satu dari hanya 3 kapal induk ya yang milik dari Amerika Serikat gitu yang ditugaskan sebelum Perang Dunia Kedua gitu. Ayah sobat bana, ini nih Lina mau ngetin dulu. Silakan kirim tanggapan atau komentarnya untuk topik hari ini. Kita ngomongin tentang P3 dan juga pembatasan anggaran 30% untuk belanja pegawai gitu. Ini kalau menurut kamu nih dari kebijakan ini mana yang harus mengalah, P3K ataukah keuangan daerah? Kita tunggu ya tanggapan atau komentarnya di sini di Ngopi Spesial.
3: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Altim FM, Bahana Radio, Sobat Bahana. 11 bayi ditemukan di sebuah rumah milik bidan di Sleman, Yogyakarta. Sobat Bahana, warga di Padukuhan Randu Wonokerso Hargo Binangun Pakem Sleman, Yogyakarta digegerkan dengan temuan bayi-bayi yang berada di rumah seorang bidan. Sobat Bahana, bayi-bayi ini disebut mayoritas merupakan hasil dari hubungan di luar nikah. Sobat Bahana, Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Matius Wiwi Kustiadi, seperti dikutip dari Detik News hari ini, menjelaskan awalnya petugas menerima informasi dari masyarakat, ya, informasi yang janggal terkait keberadaan belasan bayi di rumah seorang bidan. Sobat Bahana, bayi-bayi itu dirawat oleh 3 orang. Dan petugas kepolisian dan dinas terkait ini berhasil menemukan 11 bayi dari rumah bidan itu. Bidan inilah yang membantu persalinan sejak 5 bulan kebelakang. Sobat Bahana, 11 bayi ini kemudian dievakuasi pada hari Jumat 8 Mei di sore hari bersama dinas terkait. 3 bayi dirawat di rumah sakit karena sedang mengalami sakit, sementara 6 bayi lainnya dievakuasi ke Dinas Sosial Sleman. Sobat Bahana, 11 bayi ini dilahirkan di wilayah Banyuraden Gamping dibantu seorang bidan berinisial ORP. Berawal dari adanya satu ibu yang melahirkan di bidan itu, kemudian menitipkan bayinya yang dilahirkan. Sobat Bahana, berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, bayi-bayi ini mayoritas merupakan hubungan di luar nikah. Saat ini Polresta Sleman sudah menyelidiki kasus ini. Sebanyak 11 orang, Sobat Bahana, sudah diperiksa termasuk sang bidan yang membantu proses persalinan. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia, dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas.

Peristiwa yang terjadi di 12 Mei 1998, para mahasiswa ini gugur setelah diduga ditembak dengan menggunakan peluru tajam yang mengenai sejumlah bagian tubuh Sobat Bana seperti kepala, tenggorokan, dan juga dada. Dan awal mula tragedi Trisakti ini Sobat Bana dipicu adanya demo besar-besaran yang terjadi di sejumlah wilayah atau daerah, ini terutama di DKI Jakarta, ibu kota gitu ya. Di sana, di ibu kota ini, sejumlah mahasiswa turun ke jalan dan mendatangi gedung DPR MPR. Salah satu yang ikut aksi dalam unjuk rasa ini, ya ini para mahasiswa dari Universitas Trisakti Sobat Bana. Para siswa yang melakukan unjuk rasa itu mulai bergerak mundur sekitar jam 17.15 waktu Indonesia Barat ya. Tapi saat itu aparat keamanan ini juga turut mengikuti mundurnya para mahasiswa. Dan sejumlah mahasiswa yang berlindung di kampus Trisakti Slipi, Jakarta Barat. Ini ternyata juga Sobat Bana ini ya, terus dibuntuti oleh aparat gitu. Dan sekitar jam 8 malam dilaporkan 4 mahasiswa tewas dan satu lainnya dalam keadaan kritis. Sobat Bana, mereka ini tewas dengan luka tembak dengan peluru tajam di sejumlah bagian tubuhnya gitu. Namun aparat keamanan sendiri mengklaim saat mengamankan aksi unjuk rasa itu mereka tidak dilengkapi atau tanpa senjata peluru tajam gitu. Sobat Bana, tentu saja tragedi Trisakti ini menyulut kemarahan para mahasiswa dan juga masyarakat Indonesia. Sehingga membuat demo untuk menuntut Soeharto mundur ini semakin masif dilakukan ya. Dan akhirnya menjadi tidak terkendali seperti itu. Dan Sobat Bana, akhirnya penguasa Orde Baru itu berhasil diturunkan paksa dan menyerahkan jabatannya sebagai presiden ke wakilnya saat itu, yakni Bapak Habibie gitu. Nah, menurutnya Soeharto Sobat Bana setelah 32 tahun berkuasa dan dikenal sebagai pemimpin otoriter, ini menandakan dimulainya era reformasi di Indonesia.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuar, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
0: Ya, terus lah terus, hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bana.

0: radio informasi dan hiburan. Ada 13 menit lagi nih sobat Bana di sesi yang pertama. Ayo dong kasih tanggapan atau komentarnya pagi hari ini. Ya kita kumpulin dulu sih, nanti kita bahas khusus di sesi yang kedua gitu. Ke P3K versus keuangan daerah, kira-kira mana ya yang harus mengalah? Gak mau, udah duanya mengalah. Oke, okay, tapi menurut kamu gimana pendapat kamu gitu maksudnya? Silahkan deh kita tunggu komentarnya di Ngopi Spesial. Mumpung masih banyak banget waktunya ya, bisa melalui WA di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana. Ini di aplikasi Express Radio, di situ ada chatroomnya. Nah, tulis saja di situ. Oh iya, jangan lupa nih sobat Bahana, kita nanti di jam 9 sampai 10 pagi juga bakal gelar lagi kuis ya, untuk bisa dapetin produk kopi Bintang 5 dan merchandise. Jadi siap-siap aja, jangan pindah kemana-mana, tetap stay di sini di 104,5 FM. Bisa streaming juga di www.bahanafmngawi.com dan di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi Xpace Radio gitu. Baik sobat Bahana, yang juga menjadi satu catatan penting ya, peristiwa bersejarah di tanggal 12 Mei ini adalah gempa di Cina yang menewaskan 87.000 orang. Sobat Bahana, gempa dahsyat yang terjadi di tahun 2008 ya, 12 Mei 2008, berkekuatan 7,9 magnitudo yang mengguncang daerah Wenchuan, Sichuan, Cina. Sobat Bahana, sekitar jam 14.28 atau hampir setengah 3 sore waktu setempat, yang getaran ini sendiri bahkan dilaporkan sampai terasa di Thailand dan juga Vietnam. Sobat Bahana, menurut laporan resmi pemerintah Cina, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,9 di 12 Mei 2008 ini mencapai 87.857 orang, sementara 18.392 orang ini hilang dan 300.000 lainnya luka-luka ya. Dan gempa ini juga dilaporkan sebagai gempa yang paling mematikan di Cina sejak gempa Tangshan yang terjadi di tahun 1976 dan saat itu menewaskan 242.000 jiwa gitu. Kalau di 12 Mei 2008 ya, ini ada 87.587 orang yang tewas dan sekitar 18.392 orang ini bahkan tidak ditemukan. Sementara 300.000 lainnya sobat Bahana ini menderita luka-luka gitu. Baik, ini satu catatan peristiwa di tanggal 12 Mei tahun 2008.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, berdasarkan surat edaran dari Mendikdasmen ya. Ini mendasar pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Kedepannya ini tidak akan lagi ada guru berstatus honorer di sekolah-sekolah negeri gitu. Nah, Sobat Bahana, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini sedang memetakan guru non ASN yang sudah terdata dalam sistem Dapodik ya per 31 Desember 2024 untuk redistribusi atau mengisi kekurangan tenaga pengajar di berbagai daerah gitu. Dan setelah redistribusinya selesai, pemerintah akan melakukan penataan guru non ASN termasuk opsi apakah guru honorer ini menjadi PNS ataukah P3K di tahun 2027 nanti gitu. Tapi Sobat Bahana, Kemendikdasmen ini menjamin tidak akan ada PHK atau pemutusan hubungan kerja para guru honorer karena pemerintah akan menuntaskan sesuai dengan data pokok kependidikan per 31 Desember 2024 gitu. Baik Sobat Bahana, ini sekedar informasi yang mungkin juga banyak kan beredar informasi-informasi yang bikin guru non ASN jadi cemas gitu ya, karena mereka ini hanya diberi kesempatan untuk mengajar jadi honorer, status honorer ini hanya sampai akhir 2026. Abis itu tahun depan tidak akan lagi ada status honorer di sekolah-sekolah negeri gitu. Tapi yang pasti pemerintah ini sudah menjamin tidak akan ada PHK tapi redistribusi ya Sobat Bahana. Baik, kita bakal akhiri dulu nih sesi yang pertama ngopi spesial. Siap-siap aja yang mau ikutan kuis nanti di jam 9 pagi. Yang pingin ngobrol barengan kita di sini tentang topik hari ini Sobat Bahana boleh banget, silahkan. Tapi kalau cuma mau WA atau ikut tadi message juga boleh banget ya, masih kita kasih kesempatan gitu. P3K versus keuangan daerah, mana nih yang harus mengalah kalau menurut kamu? Kita tunggu di sini di ngopi spesial untuk edisi hari ini Sobat Bahana, Selasa di 12 Mei.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Usai diperiksa KPK, PLT Wali Kota Madiun bungkam. Sobat Bana, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa pelaksana tugas Wali Kota Madiun Bagus Panuntun yang diperiksa Sobat Bana sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi. Sobat Bana, usai diperiksa selama hampir 10 jam, Bagus Panuntun ini memilih bungkam saat disodori banyak pertanyaan oleh para wartawan. Bagus Panuntun memilih diam dan mempercepat langkahnya saat meninggalkan gedung merah putih KPK. Dan Sobat Bana, sebagai informasi, Bagus Panuntun yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Madiun ini resmi ditunjuk sebagai pelaksana tugas Wali Kota mulai 21 Januari 2026 setelah Maidi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sobat Bana, penunjukan dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa untuk memastikan roda pemerintahan di Kota Madiun ini tetap berjalan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Halo, selamat pagi yang barusan gabung di sini. Dan terima kasih banget dari Lila buat Sobat Bana yang masih terus stay menikmati ngopi spesial sampai di jam 10 pagi ya. Edisi hari ini Sobat Bana Selasa di 12 Mei gitu.

tetap semangat untuk jalanin aktivitasnya, tetap fokus pada tugas dan tanggung jawabnya. Tapi bisa juga nih ikutan ngobrol topik kita hari ini ya, sobat bahannya. P3K versus keuangan daerah, mana nih yang harus mengalah gitu. Ya sobat Bana, ini dia tema yang bakal kita bahas, yang memang lagi jadi banyak pembicaraan terutama para pegawai honorer dan P3K gitu ya. Karena sekarang nih sobat Bana, pemerintah daerah lagi dihadapkan pada aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD. Nah, di sisi lain nih sobat Bana, ribuan P3K yang sudah lolos seleksi, sudah mengabdi lama, berharap masa depannya tuh lebih pasti gitu. Oke, sobat Bana, sekali lagi kasih tanggapan atau komentarnya, P3K versus keuangan daerah, mana yang harus mengalah? Kita tunggu di sini di Ngopi Spesial. Bisa di-share di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bana dan di radio visualnya Bana di aplikasi Express Radio. Oh ya, sobat Bana, kalau lagi nonton radio visualnya Bana pasti tahu nih yang di belakang Lila, kopi bintang 5. Nah, ini kopi hitam kental yang bisa bikin level ngopi kamu tuh lebih naik lagi gitu ya, levelnya lebih keangkat lagi gitu loh sobat Bana, daripada yang biasa dikonsumsi setiap harinya. Makanya beralih nih ke kopi bintang 5 sobat Bana. Cuman Rp10.000 harganya untuk kemasan 120 gram ya. Dan kemasan 120 gram ini disajikan gitu untuk saran penyajiannya. Ini sobat Bana, ada 10 sajian per kemasan gitu. Untuk takaran saji 12 gram berarti ya. Jadi bisa dibikin 12 kali sobat Bana. Untuk setiap kali sajian ini takaran sajinya 12 gram gitu. Oke, pertanyaannya hari ini gampang aja. Berapa ini gelas saran penyajian per kemasan 120 gram ini sobat Bana? Kita tunggu tanggapan atau komennya di sini ya. Ketik nama, spasi alamat, spasi jawabannya gitu. Kirim ke 0856345454545.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana yang pingin banget menikmati ngopinya tuh berkelas gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan ya ini dong, pilihan kopinya, kopi bintang 5, kopi kental, kopi hitam kental, ini nikmat banget gitu ya Sobat Bana. Ini kemasan 120 gram, harganya cuma Rp10.000 aja loh Sobat Bana. Udah gitu dapat gratis satu gelas lagi ya. Ini bisa dinikmati pagi hari ketika mengawali hari biar lebih semangat lagi. Terus bisa dinikmati juga di siang hari untuk bisa bikin kita lebih fokus lagi gitu ya. Gak kehilangan semangat, tetap fokus aktivitasnya gitu. Kalau sore lagi istirahat, nah bisa menghilangkan rasa lelah, rasa penat, rasa mood yang gak baik itu ya minumnya kopi bintang 5 gitu. Dan kalau harus lembur malam hari, kalau harus aktivitas malam hari, pastikan dong. Ini nih temennya juga ya, kopi bintang 5 nih yang pasti menjadi teman terbaik di segala suasana dan segala kesempatan di mana aja bersama siapa aja. Nah, Sobat Bana, sekali lagi untuk kemasan 120 gram ini untuk takaran sajinya, sarannya gitu ya, ada 12 gram untuk takaran sajinya. Berarti kalau 120 gram takaran sajinya 12 gram, nah saran penyajiannya 10 kali gitu atau 10 gelas per kemasan ya, 10 sajian per kemasan. Cuman ya tergantung sih sama selera masing-masing gitu. Ada yang suka banget kopinya tuh lebih dikit, ada yang lebih suka kopinya tuh lebih banyak. Jadi sebenarnya sih tergantung sama selera. Tapi kalau untuk saran penyajian sendiri sih 10 sajian gitu ya per kemasan 120 gram. Nah, Sobat Bana, kalau pengin hadiah produk kopi bintang 5 dan juga merchandise menarik dari kopi bintang 5, ikutan nih gabung ya di kuis hari ini. Itu dia pertanyaannya tadi, berapa saran penyajian gitu untuk kemasan 120 gram kopi bintang 5. Silakan kirim jawabannya, ketik nama spasi alamat gitu spasi jawaban ke 0856345454545 nih Sobat Bana ya. Kita tunggu di sini sampai jelang jam 10 pagi gitu Sobat Bana. Silakan kirim jawabannya ke sini, nanti di ujung ngopi spesial kita bakal pilih dua pemenang gitu di hari ini. Jadi buruan aja gitu ya. Baik Sobat Bana, kita kembali dulu nih di ngopi spesial ngomongin topik hari ini tentang pembatasan belanja pegawai 30% yang imbasnya ini memang problem dilematik sih antara P3K dengan keuangan daerah. Kira-kira mana nih yang harus mengalah gitu ya. Ya, pemerintah ini memang diwajibkan membatasi belanja pegawai maksimal 30% Sobat Bana dari total APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah. Ini sudah tercantum ya aturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 ini tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Dan aturan ini mulai berlaku dengan masa transisi 5 tahun Sobat Bana sejak Januari 2022 dengan fokus pada efisiensi fiskal gitu. Baik, karena memang sekarang lagi pemerintah tuh lagi, ini sebenarnya masih dalam masa transisi ya, masih diberi waktu masa transisi gitu sebelum nanti benar-benar murni diterapkan gitu. Nah, pemerintah berarti pemerintah daerah nih ya, berarti harus mulai mempersiapkan diri menghadapi aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD gitu. Di sisi lain, P3K yang sudah lolos seleksi, sudah mengabdi lama, berharap masa depannya bisa lebih pasti dong, tentu saja ya bisa jadi PNS seperti itu. Nah, pertanyaannya Sobat Bana, kalau keuangan daerah terbatas,
siapa nih kira-kira yang harus menyesuaikan, P3K, P3KK atau pemerintah daerah ini harus punya solusi lain. Kita tunggu di sini, silakan bisa kasih tanggapan atau komennya di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana ya, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oke, baik, Sobat Bahana, kita bacain dulu aja, ini ada satu atau dua yang sudah masuk dulu nih. Sebentar, dari siapa dulu? Selamat pagi yang pertama, ada Ibu Uswatun ya, benar. Ibu Uswatun, terima kasih banget. Kalau menurut saya nih Mbak, sebagai istri yang suaminya juga P3K dan ini setelah melalui apa nih? Oh, melalui pengabdian yang panjang banget, bahkan hampir 20 tahun baru punya kesempatan untuk bisa diangkat menjadi P3K, ya harusnya tetap diperjuangkan dong untuk P3K-nya gitu, karena kan sudah mengabdi lama. Jadi saya berharap sih pemerintah nggak cuma memberi harapan lalu bingung nih soal anggaran gitu. Oke, ini suara Ibu Uswa dan mungkin sama dengan suara saya ya Bu ya. Sama nih Ibu, nasib kita gitu. Apa ya, mungkin juga gak cuma Lila aja, gak cuma Ibu Uswa aja, mungkin yang seperti ini juga banyak dirasakan oleh orang lain, gak cuma istri, gak cuma suami, mungkin dua-duanya juga gitu ya. Jangan sampai orang yang udah lolos seleksi sudah berharap apa ya, hidup lebih baik lagi gitu, tapi malah muncul rasa was-was lagi gitu Ibu ya. Terima kasih deh sudah gabung di sini gitu. Oke, yang lain kita masih tungguin di sini ya. Sementara juga Lila mau ingetin dulu yang mau kasih tanggapan yang mau ikutan kuis gitu Sobat Bahana, silakan bisa WA kasih nama dan alamat kalau bisa ya, kirim ke 0856345445. Aduh ya, ini Sobat Bahana untuk kemasan 120 gram ya kopi hitam kental ini untuk saran penyajian, ini berapa sajian sih per kemasan gitu Sobat Bahana, silakan deh berapa kali sajian per kemasan 120 gram ya. Kita tunggu di sini di 0856345445445, kita akan cari dua pemenang yang jawabannya harus benar dong ya. Oke, pokoknya kita tunggu di sini di Ngopi Spesial.

0: Dasar mana mung perlu aplikasi sepisan bae
1: iki. Belajarane nganggo.
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne Bune.
1: Ya terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Iki wis tak delok jios tenan Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lancain, Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro
3: toko Bolo Tani utawi Pak Ngawen Gondang Ngawen Bloro toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro
4: toko Pak Marno Iji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro
5: toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan
6: 104,5 di FM Bana Radio Sobat Bana. Aktivitasnya mungkin udah dimulai sejak pagi-pagi banget gitu ya, dan sekarang lagi butuh asupan asupan energi gitu biar tetap fokus. Nah Sobat Bana, solusinya nih kopi bintang 5 ya, kopi hitam kental yang pasti dijamin rasanya tuh nggak bisa move on gitu loh Sobat Bana. Jadi besok pengen nikmati lagi gitu. Ini sudah hadir pokoknya buat kamu, terutama para pria yang kalau ngopi tuh biar lebih berkelas gitu ya. Sebenarnya nggak cuma buat para pria aja sih, wanita kan banyak juga yang suka ngopi, cuman kalau yang nongkrong ngopi kebanyakan kan para pria gitu. Oke Sobat Bana, ini cocok banget dibikin buat teman apapun gitu ya, terutama buat kamu nih Sobat Bana yang termasuk ngopinya tuh kuat banget gitu loh. Nih untuk kemasan 120 gram seperti yang Lila pegang nih Sobat Bana, ini harganya cuma Rp10.000 aja, udah gratis satu gelas cantik untuk bikin kopinya gitu. Dan 120 gram ini untuk takaran sajinya, itu saran sajiannya ini ada 10 sajian per kemasan 120 gram. Jadi persajiannya itu ada 12 gram gitu. Oke. Nah, pertanyaan sekarang Sobat Bana, kemasan 120 gram untuk saran penyajian ini berapa kali sajian sih Sobat Bana? Silakan deh, masih kita tunggu ya di 085634545. Bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana. Ini kok di radio visual Bahana. Kalau mau ikutan kuis di ini aja di 085634545 aja untuk WA ya. Ketik nama spasi gitu Sobat Bana, terus jawabannya gitu ya, kirim ke 085634545. Sekali lagi sebenarnya tergantung selera masing-masing sih ya, 120 gram bisa dipakai cuman 8 kali mungkin kalau pengennya ini kopinya tuh kental banget gitu. Cuman kalau yang biasa-biasa aja atau mungkin lebih encer bisa juga lebih dari 10 kali gitu. Ini sebenarnya tergantung sama selera sih camnya. Cuman kalau untuk saran penyajiannya nih Sobat Bana, untuk takaran saji ya 120 gram ini ada 12 gram untuk takaran sajinya, berarti bisa dibikin 10 kali sajian gitu. Oke deh, kita masih tunggu di sini di 085634545. Silakan, mumpung waktunya juga masih banyak sampai jam 10 pagi nanti.
7: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai

104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, P3K versus keuangan daerah, mana nih yang harus mengalah gitu? Kita tunggu ya pendapat atau opini kamu di 0856345454545, bisa juga

maksudnya. Nah, sekali lagi nih tentang P3K versus keuangan daerah mana nih yang harus mengalah gitu. Ya, kalau dipikir-pikir emang dilematis sih sobat Bana ya. Kalau daerah terlalu banyak pegawai, nanti anggaran untuk kepentingan lain pembangunan misalnya ini akan lebih kecil dong gitu. Tapi kalau penerimaan P3K dibatasin gitu sobat Bana, ya kasihan juga. Masih banyak ya keperluan untuk tenaga pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, ini juga masih sangat dibutuhkan keberadaannya gitu. Belum lagi sekarang kan banyak daerah yang memang pendapatan asli daerah atau PAD-nya itu memang belum kuat ya sobat Bana ya. Jadi sebenarnya sih persoalannya bukan apa ya, kalau menurut saya bukan sekedar P3K atau bukan sih, tapi bagaimana daerah itu bisa tetap sehat keuangannya tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat gitu loh. Oke, coba nih sobat Bana, Lila mau tahu gitu. Kalau menurut kamu nih sobat Bana, P3K versus keuangan daerah mana ya kira-kira yang harus mengalah gitu. Yang sudah gabung lagi di sini Mas Arif, terima kasih banget Mas Arif. Kalau menurut saya nih Mbak, yang salah itu bukan P3K-nya, tapi perencanaan pemerintah yang sejak dulu kurang matang sih. Jadi janganlah rakyat kecil itu jadi korban gitu loh katanya. Pedes banget nih ya. Realitasnya ya, karena memang masyarakat tuh kadang-kadang kan melihat apa ya, kebijakan tuh memang apa ya, mungkin dipikir berubah-ubah gitu ya, dan akhirnya bikin cemas. Bikin cemas, akhirnya bikin repot juga di belakang gitu. Mungkin seperti itu kalau pikirannya Mas Arif ya, pendapatnya Mas Arif gitu maksudnya. Oke deh, terima kasih buat Mas Arif sudah kasih tanggapan atau opininya juga. Yang lain kita masih tunggu di sini ya, sobat Bana di ngopi spesial gitu. Ya, kalau untuk kebijakan anggaran 30% ya, pembatasan 30% untuk belanja pegawai ini dari total, dari 30% dari total APBD sobat Bana. Ini untuk mendorong pemerintah daerah itu tidak menghabiskan anggaran hanya untuk belanja pegawai saja gitu loh. Tapi juga lebih memprioritaskan belanja publik atau infrastruktur seperti itu ya. Dan sekarang ini memang masih dalam masa transisi yang diperpanjang lagi sobat Bana. Sebenarnya sih memiliki masa transisi selama 5 tahun ya sejak undang-undang ini disahkan pada bulan Januari 2022. Berarti bakal diberlakukan nanti di tahun 2027. Nah, ini masih di pertengahan 2026, kita masih ada dalam masa transisi gitu, dan sepenuhnya memang ditargetkan secara maksimal ini bisa berjalan di tahun 2027. Nah, kalau sudah seperti itu sobat Bana, kira-kira kalau menurut kamu mana nih yang harus mengalah, P3K versus keuangan daerah? Nah, kita tunggu lagi tanggapan atau komentarnya ya. Sementara ini mau ingetin dulu yang mau ikutan kuis, jangan lupa kita masih tunggu juga di nomor WA 0856345545 untuk kemasan kopi bintang 5 120 gram seperti ini sobat Bana. Berapa saran penyajian, berapa kali saran penyajiannya gitu. Oke, kita tunggu di sini, silakan kasih jawabannya di penghujung ngopi spesial. Nanti kita bakal ambil dua pemenang yang jawabannya benar ya, sesuai dengan syarat penyajian tadi yang udah Lila informasikan juga gitu di sini. Oke, jadi jangan kemana-mana sobat Bana, tetap stay di sini di 104,5 FM Bana Radio. Kita masih punya banyak waktu, 20 menit lagi sampai di jam 10 pagi nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh

0: bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: 104,5 di FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Kopi bintang 5, kopi hitam yang kental, rasanya nikmat. Udah gak perlu diragukan lagi, pasti deh bikin gak bisa move on dari rasanya gitu. Nah, cocok banget nih buat kamu-kamu yang memang kopinya tuh kuat banget gitu ya, Sobat Bahana. Jadi pingin naikin level kopinya, ya pilihannya kopi bintang 5. Apalagi kopi bintang 5, Sobat Bahana, hadirnya spesial banget loh. Untuk kemasan 120 gram, ini harganya cuma Rp10.000. Dapat gratis satu gelas cantik gitu ya. Dan kemasan 120 gram ini untuk takaran saran penyajian gitu ya. Ini untuk setiap takaran saji ini 12 gram, jadi bisa dibikin 10 kali sajian per kemasan 120 gram gitu. Oke, kita masih tunggu yang mau gabung untuk ikutan kuis, bisa kirim jawabannya ke 085634545 45. Kasih nama, terus alamat kalau bisa ya. Terus ya bisa harusnya. Terus kirim jawabannya gitu, kirim ke 085634545. Ini waktunya terus mengejar, buruan gitu. Karena sebelum Dila pamit nanti, kita bakal umumin ya dua pemenang tuh bisa mendapatkan hadiah menarik dari kopi bintang 5, produk kopi bintang 5 dan merchandise-nya gitu. Terima kasih yang masih terus gabung di sini. Kita masih ngomongin tentang P3K dan P3K versus keuangan pemerintah. Mana nih kira-kira yang harus mengalah gitu. Oke, Ibu Siti yang sudah gabung juga di sini. Kalau menurut saya gini sih, Mbak. Kalau semua anggaran habis buat gaji pegawai lah, bisa juga sih itu bahaya kan. Desa-desa tuh masih butuh pembangunan infrastrukturnya, jalannya, terus pelayanan masyarakat kan juga penting. Nah, jangan sampai dikesampingkan karena anggaran pemerintah daerah tuh hanya untuk habis hanya untuk belanja pegawai saja gitu. Oke, jadi intinya mungkin yang harus mengalah P3K-nya gitu ya Ibu ya, Ibu Siti ya. Kalau menurut Ibu Siti sih seperti itu gitu. Nah, ini mungkin juga boleh dibilang dari sudut pandang yang masuk akal juga Sobat Bahana gitu. Artinya masyarakat kan sebenarnya juga ingin dua-duanya jalan sih. Pegawai sejahtera, pembangunannya juga bisa tetap lanjut gitu kan Sobat Bahana. Ya mungkin yang dibutuhkan memang bukan saling menyalahkan, tapi mencari titik tengah bagaimana kebijakan ini nantinya kalau benar-benar diimplementasikan nanti di tahun 2027 ya. Kalau sekarang kan masih dalam tahap transisi gitu, dan penyesuaian penuh ini ditargetkan maksimal di tahun 2027 gitu. Ya Sobat Bahana, meskipun banyak daerah yang menanggung beban anggaran, tapi pemerintah pusat sebenarnya memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK basal ya bagi P3K atau ASN karena kebijakan ini gitu loh. Dan

0: solusinya seperti apa? Kalau pemerintah pusatnya melalui Kemenpan RB, kemudian Kemendagri dan Kemenkeu, ini sedang menyiapkan penyesuaian atau payung hukum bagi daerah-daerah yang belanja pegawainya ini masih di atas 30% ya. Karena dampaknya di daerah tentu saja kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran. Karena pada kenyataannya Sobat Bana banyak daerah-daerah yang belanja pegawainya ini sampai saat ini masih di atas 30%.
1: 작전사 후퇴라고 말해. 기다리라고 말해. 무슨 수를 쓴 다시 오겠다고 말해.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, oke, Lila mau pilih dua pemenang dulu yang sudah ikutan kuis di hari ini Selasa 12 Mei ya. Untuk jawabannya Sobat Bana, kemasan 120 gram. Untuk saran penyajiannya itu 10 sajian per kemasan gitu loh ya. Karena takaran sajinya yang disarankan itu 12 gram. Cuman ya memang punya selera beda-beda. Tapi untuk saran penyajiannya untuk 120 gram ini 20 sajian per kemasan ya. Oke, ini dari beberapa jawaban yang masuk memang ada yang benar, ada yang salah gitu. Jadi kita pilih yang jawabannya benar ya. Selamat buat Mbak Mutia ya. Kemudian juga ada Mas Budi Waluyo yang ada, kalau Mbak Mutia nggak ada alamatnya nih, tapi nomor HP-nya nggak kita sebutin ya, cuman kita data aja sih. Mas Budi Waluyo atau Bapak Budi Waluyo di Jalan Beranjangan nomor 19 Seberang Ngawi juga, selamat sudah menjadi pemenang hari ini. Silakan hadiahnya bisa diambil ke Radio Ban FM di Jalan Trunojoyo 119 Ngawi setiap jam kerja ya. Baik Sobat Bana, ini dari beberapa pendapat tadi yang udah masuk, mungkin satu hal yang pasti ya, daerah itu butuh pegawai yang bekerja memang untuk sepenuh hati gitu, dan pegawai juga butuh kepastian untuk masa depannya gitu kan. Harapannya pemerintah pusat dan daerah ini bisa menemukan solusi yang adil biar pelayanan masyarakatnya tetap jalan, pembangunannya bisa jalan terus lanjut gitu, dan para P3K-nya juga enggak hidup dalam kecemasan gitu. Terima kasih untuk yang sudah gabung. Lila pamit dari Ngopi Spesial pagi hari ini. Nanti bisa gabung lagi untuk memberikan tanggapan atau komennya di Ngopi Bahana, di Ngopi Senja, ataupun juga di Ngopi Santai. Bye-bye now, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

penuh informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

penuh informasi dan hiburan. 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, ada aturan baru. Pilkades Ngawi 2027 berpotensi hadirkan calon tunggal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten Ngawi mulai mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak tahun 2027 dengan menyusun perubahan peraturan daerah atau perda tentang desa. Revisi aturan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 yang mengatur perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Ngawi, sedikitnya 178 desa dijadwalkan mengikuti Pilkades serentak pada 2027 mendatang. Pelaksanaan Pilkades yang sebelumnya direncanakan berlangsung tahun 2025 pun harus ditunda untuk menyesuaikan regulasi baru dari pemerintah pusat. Kepala DPMD Ngawi Budi Santoso mengatakan saat ini pihaknya masih fokus menyusun revisi perda sebagai dasar pelaksanaan pilkades serentak. Menurutnya perubahan masa jabatan kepala desa menjadi poin utama dalam revisi aturan tersebut. Berdasarkan ketentuan terbaru, kepala desa nantinya dapat menjabat selama 8 tahun dengan maksimal 2 periode masa jabatan.
3: Oh iya, terkait dengan Pilkades yang rencana dilaksanakan tahun 2027, saat ini kita sedang menyusun perubahan perda karena nanti masa periodisasi jabatan kepala desa itu berubah dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Yang kedua, persiapan kita terkait dengan pengalokasian anggaran, kita sudah mengusulkan kepada Pak Bupati untuk nanti pembiayaan yang dari kabupaten disiapkan. Insya Allah Pak Bupati sudah oke dan siap.
4: Kurang lebih berapa Pak kebutuhannya?
3: Sekitar, kita asumsikan sekitar 20 miliar untuk 178 desa yang nanti akan melaksanakan Pilkades serentak.
2: Selain regulasi, Pemkab Ngawi juga mulai mengusulkan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades serentak yang diperkirakan mencapai sekitar 20 miliar rupiah. Tak hanya itu, Pilkades 2027 mendatang juga dipastikan membawa sejumlah perubahan mekanisme dibanding pelaksanaan sebelumnya. Salah satunya terkait kemungkinan munculnya calon tunggal yang akan berhadapan dengan kotak kosong dalam proses pemilihan. Pemkab Ngawi berharap seluruh proses penyusunan regulasi hingga penganggaran dapat rampung tepat waktu agar pelaksanaan Pilkades serentak 2027 berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat waspada PMK, stok sapi kurban di Gresik menurun drastis menjelang Idul Adha. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Arinda.
5: Baik, terima kasih sobat. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026, para pengusaha

0: Penggemukan sapi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur mulai memperketat kewaspadaan. Bayang-bayang serangan penyakit mulut dan kuku atau PMK membuat para peternak tidak berani menyetok sapi kurban dalam jumlah besar. Tahun ini, rata-rata pengusaha penggemukan hanya berani menyediakan pasokan sekitar 50% dari kapasitas biasanya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko kerugian finansial jika sewaktu-waktu wabah kembali meluas. Salah satu titik penggemukan di Jalan Raya Sucing Gresik menunjukkan penurunan stok yang signifikan. Jika pada tahun sebelumnya mereka mampu menyediakan hingga 90 ekor sapi, kini mereka hanya berani memelihara sekitar 45 ekor saja. Meski stok terbatas, pihak pengelola memastikan bahwa seluruh sapi yang ada telah melalui prosedur kesehatan yang ketat. Seluruh hewan ternak tersebut diklaim telah mendapatkan vaksinasi dari dinas terkait untuk menjamin kelayakan kurban.
1: Sekarang sapi-sapi ini sudah banyak dipesan orang apa masih belum?
2: Ya, sudah.
1: Sudah, Pak ya?
2: Sudah. Itu memang ada yang belum, yang sebelah sana belum.
1: Oh, kalau ini apa? Besar-besar ini?
2: Ya, besarnya sudah nih 90.
1: Ini yang apa? Yang paling besar. Beratnya berapa itu?
2: 8
1: kintal.
2: 8
1: kintal. Di sini yang besar-besar ada berapa?
2: Ada 6.
1: Oh, ada 6.
2: Sama situ.
1: Pak, di sini memang ini semua sudah divaksin semua ya, sudah ya?
2: Sudah
1: ya.
0: Untuk harga jual di pasaran Gresik saat ini, sapi kurban dibanderol mulai dari 27 juta untuk ukuran terkecil. Sementara itu, sapi kualitas premium dengan bobot mencapai 800 kg atau 8 kuintal dipatok seharga 90 juta rupiah. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
3: Arinda, reporter Radio Prameswara Lamongan berikutnya. Masih di kota Lamongan, sobat rahasia kenal pot brong di kota Tuban, polisi amankan puluhan motor, satu pengendara apes bannya copot saat kabur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo di Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Satlantas Polres Tuban menggelar razia penertiban knalpot tidak standar atau brong di sejumlah titik strategis seperti perempatan Pramuka, perempatan Jalan Basuki Rahmat, hingga kawasan Kecamatan Meraura pada Sabtu malam 9 Mei 2026. Kanitur Jakwali Satlantas Polres Tuban, Ibda Rizki Dwi Prasetyo, menjelaskan bahwa operasi dengan sistem berburu ini diluncurkan untuk merespon keresahan masyarakat terkait maraknya suara bising kendaraan yang berpotensi memicu aksi balap liar dan konvoi di malam hari.
5: Ini dari Satlantas Polres Tuban, malam ini tanggal 9 Mei, melaksanakan perintah dari pimpinan Bapak Kapolres dan Bapak Kasatlantas terkait maraknya knalpot brong yang melintas di wilayah hukum Kabupaten Tuban, khususnya di Kota Tuban. Malam ini kita laksanakan kegiatan hunting system bersama rekan-rekan anggota. Untuk CP kita hentikan knalpot brong yang melintas karena berpotensi di malam hari mereka akan mengadakan trek-trekan atau kebutan di malam hari ketika masyarakat sudah banyak yang tertidur.
4: Jalannya razia sempat diwarnai kepanikan dari para pelanggar yang nekat menerobos petugas hingga insiden menggelikan saat roda belakang salah satu sepeda motor terlepas saat pemiliknya berusaha kabur dari kepungan polisi. Dalam penindakan di lapangan tersebut, petugas berhasil mengamankan setidaknya 66 unit sepeda motor yang terbukti melanggar batas kebisingan setelah diuji dengan alat tes standar. Pihak kepolisian langsung menjatuhkan sanksi berupa tilang dan menyita seluruh kendaraan tersebut di markas Polres Tuban selama 2 minggu ke depan. Perwira asal Bojonegoro tersebut menegaskan bahwa para pemilik diwajibkan untuk mengganti knalpot mereka kembali ke standar pabrikan di tempat penahanan sebelum diizinkan membawa pulang kendaraannya. Sementara tindakan pemusnahan barang bukti knalpot brong masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pimpinan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat, Pemkab Magetan pastikan honorer telah dihapus bertahap. BKSDM melakukan pemetaan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah Kabupaten Magetan memastikan penataan dan penghentian tenaga honorer akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

0: 2027 mendatang. Saat ini, Pemkab Magetan masih melakukan pemetaan kebutuhan pegawai untuk menyesuaikan kebutuhan real di lapangan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Magetan, Mas Ruri, mengatakan, secara administrasi, saat ini tenaga honorer di lingkungan Pemkab Magetan sudah tidak ada.
1: Setahu saya, kita itu sudah tidak ada honorer. Nah, makanya saya juga penasaran juga. Coba nanti saya komunikasi, koordinasi dengan Dikpol. Yang dimaksud itu seperti apa?
0: Mas Suriri menambahkan, BKPSDM saat ini masih memetakan kebutuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan. Hal ini menyusul banyaknya kekosongan jabatan kepala sekolah dan kebutuhan guru mata pelajaran tertentu. BKPSDM Magetan juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penetapan kebutuhan pegawai pada tahun 2027 mendatang. Untuk tahun ini, Pemkab Magetan belum mengusulkan formasi tenaga guru. Pengajuan yang dilakukan baru untuk tenaga kesehatan.
1: Ya nanti kita rumuskan dengan Dikpora ya. Artinya nanti kita kan perlu pemetaan realnya itu seperti apa. Dan nanti kita koordinasi dengan Menpan. Misalkan kebutuhan kita berapa. Dan mungkin nanti ada penetapan kebutuhan dulu dari Menpan. Guru pun guru mapel. Kalau guru kelas kita sudah penuh. Ya, real di lapangan seperti apa kita petakan. Nanti kita koordinasi dengan Menpan untuk penetapan kebutuhan.
2: Artinya tahun ini tidak ada pengajian?
1: Guru tidak ada.
0: Pemerintah pusat masih memberikan masa transisi bagi guru non-ASN di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Guru honorer yang masih aktif dan telah terdata masih diperbolehkan bertugas sampai akhir tahun 2026 sebelum sistem honorer resmi dihapus sesuai pelaksanaan Undang-Undang ASN. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang menyebut penugasan guru non-ASN hanya berlaku sampai 31 Desember 2026 khusus bagi guru yang sudah terdata paling lambat 31 Desember 2024. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adima, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana. Tahu nggak, sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple.

0: rapi-rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral, kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simpel itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang gak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NVK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ketrigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

Muara Bintang, terima kasih. CGS Pro, matur suwun. Oke, Lekteng, terima kasih. Bintang Fortuna, Zeni, Inka, Pangga, Los. Dan Guyuwa dan

0: numpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

kondisi baju dan jangan asal murah aja. Kadang dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan. Cek

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahu gak sih, fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut explore gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.
4: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

Nie lie.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya, sebelum beli baju, coba pikirin dulu, ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana. Tahu nggak, sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral, kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang nggak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di trans...

0: Baru, Stoklin Soft Urgent Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Soft Urgent Double Perfume. Hadir ke
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: power gain, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mau bayar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Pakar Komunikasi Politik, Suko Widodo mengingatkan, negara nggak boleh terjebak cuma pada kemasan estetis. Keberhasilan komunikasi publik itu bukan sekedar adu banyak likes atau shares.
2: Ya, karena memang pemerintah juga tidak bisa menangkap fenomena. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana media yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dimasukkan sebuah truk, apa-apa dimasukkan, diajak. Rasanya pemerintah sudah agak panik di dalam mengelola komunikasi ini. Ini bukan bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa dijamin. Tetapi satu sisi pemerintah juga harus, saya memahami juga, karena pemerintah juga membutuhkan memang akomodasi media-media baru. Jadi menurut saya kita tergantung dari memandang kepentingan, tetapi intinya menurut saya bahwa fungsi media itu adalah menyebar luaskan berita dengan jujur itu aja.
1: Suko Widodo menambahkan, terlalu mengandalkan influencer yang cuma bahas kulit luar sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru bisa bentrok dengan realitas pahit yang dirasakan warga sehari-hari.
2: Tetapi sesungguhnya undangan Pakon itu seharusnya diperhitungkan, karena satu sisi lama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi, sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regulasi. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh, dengan catatan saya harus waspada jangan sampai kemudian terkooptasi oleh kekuatan negara. Jadi harus ada independensinya, itu kuncinya di situ. Artinya memang harus ada review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa, ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan komunikasi pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan.

pilihan. Cek kondisi baju dan jangan asal murah aja. Kadang dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sobat Bahana, tahu gak sih fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

0: Sumpah.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, ada aturan baru. Pilkades Ngawi 2027 berpotensi hadirkan calon tunggal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten Ngawi mulai mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak tahun 2027 dengan menyusun perubahan peraturan daerah atau perda tentang desa. Revisi aturan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 yang mengatur perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Ngawi, sedikitnya 178 desa dijadwalkan mengikuti Pilkades serentak pada 2027 mendatang. Pelaksanaan Pilkades yang sebelumnya direncanakan berlangsung tahun 2025 pun harus ditunda untuk menyesuaikan regulasi baru dari pemerintah pusat. Kepala DPMD Ngawi Budi Santoso mengatakan saat ini pihaknya masih fokus menyusun revisi perda sebagai dasar pelaksanaan pilkades serentak. Menurutnya perubahan masa jabatan kepala desa menjadi poin utama dalam revisi aturan tersebut. Berdasarkan ketentuan terbaru, kepala desa nantinya dapat menjabat selama 8 tahun dengan maksimal 2 periode masa jabatan.
2: Oh iya, terkait dengan Pilkades yang rencana dilaksanakan tahun 2027, saat ini kita sedang menyusun perubahan perda karena nanti masa periodisasi jabatan kepala desa itu berubah dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Yang kedua, persiapan kita terkait dengan pengalokasian anggaran, kita sudah mengusulkan kepada Pak Bupati untuk nanti pembiayaan yang dari kabupaten disiapkan. Insya Allah Pak Bupati sudah oke dan siap.
3: Kurang lebih berapa Pak kebutuhannya?
2: Sekitar, kita asumsikan sekitar 20 miliar untuk 178 desa yang nanti akan melaksanakan Pilkades.
0: Sobat waspada PMK, stok sapi kurban di Gresik menurun drastis menjelang Idul Adha. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Arinda.
1: Baik, terima kasih sobat. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026, para pengusaha penggemukan sapi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur mulai memperketat kewaspadaan. Bayang-bayang serangan penyakit mulut dan kuku atau PMK membuat para peternak tidak berani menyetok sapi kurban dalam jumlah besar. Tahun ini, rata-rata pengusaha penggemukan hanya berani menyediakan pasokan sekitar 50% dari kapasitas biasanya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko kerugian finansial jika sewaktu-waktu wabah kembali meluas. Salah satu titik penggemukan di Jalan Raya Sucing Gresik menunjukkan penurunan stok yang signifikan. Jika pada tahun sebelumnya mereka mampu menyediakan hingga 90 ekor sapi, kini mereka hanya berani memelihara sekitar 45 ekor saja. Meski stok terbatas, pihak pengelola memastikan bahwa seluruh sapi yang ada telah melalui prosedur kesehatan yang ketat. Seluruh hewan ternak tersebut diklaim telah mendapatkan vaksinasi dari dinas terkait untuk menjamin kelayakan kurban.
4: Sekarang sapi-sapi ini sudah banyak dipesan orang apa masih belum?
5: Ya, sudah.
4: Sudah, Pak ya?
5: Sudah.
4: Itu memang
5: ya, yang belum sih sebelah sana belum.
4: Oh, kalau ini yang ini apa? Besar-besar ini?
5: Ya, besarnya sudah nih 90.
4: Ini yang

0: apa yang paling besar? Beratnya berapa itu?
1: 8
0: kintal.
1: 8
0: kintal. Di sini yang besar-besar ada berapa?
1: Ada 6.
0: Oh, ada 6.
1: Sama situ.
0: Pak, di sini memang ini semua sudah divaksin semua ya, sudah ya?
1: Sudah
0: ya.
2: Untuk harga jual di pasaran Gresik saat ini, sapi kurban dibanderol mulai dari 27 juta untuk ukuran terkecil. Sementara itu, sapi kualitas premium dengan bobot mencapai 800 kg atau 8 kuintal dipatok seharga 90 juta rupiah. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
3: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya, masih di kota Lamongan. Sobat rahasia kenal potbrong.
4: Dikesankan perintah dari pimpinan, Bapak Kapres dan Bapak Kasalantas terkait maraknya kenal potbrong yang melintas di wilayah hukum Kabupaten Tuban. Khususnya di Kota Tuban, malam ini kita laksanakan kegiatan hunting system bersama rekan-rekan anggota. Untuk CP kita hentikan knalpot brong yang melintas karena berpotensi di malam hari mereka akan mengadakan trek-trekan atau kebutan di malam hari ketika masyarakat sudah banyak yang tertidur.
5: Jalannya razia sempat diwarnai kepanikan dari para pelanggar yang nekat menerobos petugas hingga insiden menggelikan saat roda belakang salah satu sepeda motor terlepas saat pemiliknya berusaha kabur dari kepungan polisi. Dalam penindakan di lapangan tersebut, petugas berhasil mengamankan setidaknya 66 unit sepeda motor yang terbukti melanggar batas kebisingan setelah diuji dengan alat tes standar. Pihak kepolisian langsung menjatuhkan sanksi berupa tilang dan menyita seluruh kendaraan tersebut di markas Polres Tuban selama 2 minggu ke depan. Perwira asal Bojonegoro tersebut menegaskan bahwa para pemilik diwajibkan untuk mengganti knalpot mereka kembali ke standar pabrikan di tempat penahanan sebelum diizinkan membawa pulang kendaraannya. Sementara tindakan pemusnahan barang bukti knalpot brong masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pimpinan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat, Pemkab Magetan pastikan honorer telah dihapus bertahap. BKSDM melakukan pemetaan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan memastikan penataan dan penghentian tenaga honorer akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027 mendatang. Saat ini, Pemkab Magetan masih melakukan pemetaan kebutuhan pegawai untuk menyesuaikan kebutuhan real di lapangan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PKPSDM Kabupaten Magetan, Mas Ruri, mengatakan secara administrasi saat ini tenaga honorer di lingkungan Pemkab Magetan sudah tidak ada.
7: Setahu saya, kita itu sudah tidak ada honorer. Nah, makanya saya juga penasaran juga. Coba nanti saya komunikasi, koordinasi dengan Dipura. Yang dimaksud itu seperti apa?
6: Mas Suriri menambahkan, PKPSDM saat ini masih memetakan kebutuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan. Hal ini menyusul banyaknya kekosongan jabatan kepala sekolah dan kebutuhan guru mata pelajaran tertentu. PKPSDM Magetan juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penetapan kebutuhan pegawai pada tahun 2027 mendatang. Untuk tahun ini, Pemkab Magetan belum mengusulkan formasi tenaga guru. Pengajuan yang dilakukan baru untuk tenaga kesehatan.
7: Ya, nanti kita rumuskan dengan Dipora ya. Artinya nanti kita kan perlu pemetaan realnya itu seperti apa, dan nanti kita koordinasi dengan Menpan. Misalkan kebutuhan kita berapa, dan mungkin nanti ada penetapan kebutuhan dulu dari Menpan. Guru pun guru mapel, kalau guru kelas kita sudah penuh. Ya, real di lapangan seperti apa kita petakan. Nanti kita koordinasi dengan Menpan untuk penetapan kebutuhan.
8: Artinya tahun ini tidak ada pengajian?
7: Guru tidak ada.
6: Pemerintah pusat masih memberikan masa transisi bagi guru non-ASN di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Guru honorer yang masih aktif dan telah terdata masih diperbolehkan bertugas sampai akhir tahun 2026 sebelum sistem honorer resmi dihapus sesuai pelaksanaan Undang-Undang ASN. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang menyebut penugasan guru non-ASN hanya berlaku sampai 31 Desember 2026 khusus bagi guru yang

0: sudah terdata paling lambat 31 Desember 2024. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Pipita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya. Di siang hari ini yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Nah, ini PPPK versus keuangan daerah. Mana yang harus mengalah ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Masih pada Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur ya. Nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini.

0: Apa tuh yang gue mikir kui?
1: Aku pengen gue kue keliling dunia.
0: Aku bayang daerah tahu yang.
1: Moga-moga ada yang luar negeri ya, bariki ya sugi terus yang luar negeri ya.
0: Amin.
1: Jauh kelilingnya. Happy birthday.

0: kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Loh, tapi aku sing nemu, aku seksi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis to timbang geger, aku duwe panganan enak.
2: Makasih ya.
3: Yo. Yo.
2: Mana
1: dia? Mana ayo. Luwe.
2: Malah jam makan.
1: Di panganannya sing enak iki.
3: Iki loh, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung Tugu Malang. Oleh-oleh Kota Malang. Kene akeh kirasane. Ya yang pedas. Saya cukup isi sini. Iki sapi

0: super.
1: Sapi super.
0: Rasane kabeh ya.
1: Iya enak iki, Mas.
0: Teki.
1: Makasih ya, ya.
0: Sama-sama, saya.
2: Ini sing pailer kae. Apa? Pailer. Iya, iki jan nyampleng mantap nyeni porempol marem go sarapan jalan.
1: Jan seneng ya. Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera tenan iki.
0: Yang suara apa kayak yang?
2: Hah?

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makannya mano.
1: Tangi turu. Ambil susu mano. Ambil susu mano. Sono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan lo gak ganteng bu. Mau kan yo susunya uwe susah gendaran manis.
1: Ganteng terus. Kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Ibu nek menang lo.

0: aku gak mau makane, ojo nusu-nusu wae to.
1: Nang sawet kono lho apa? Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
0: Gini-gini, gue kan jorot itu, aku kan biar dia hobi nih mana. Masa nesu-nesu, itu tanganmu kok gerunjal-gerunjal gak apa tuh? Nah, gue juga nunggu lo. Terus tau gak no, manukku menang. Engkau tak tukok ke mesin cuci, mbak tambah ayo tambah ginjis-ginjis ya.
1: Tenang,
0: Kora. Ini salim sih. Nah, mau aku mulai gawak no susu ya.
1: Sini seoke.
0: Oke, ya, beres.

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngokek gotuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok bumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Timur yang mau butuh modal untuk usaha. Ini khususnya buat para UMKM ini ya. Tinggal pilih ya mana yang sesuai. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun. Plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif ya, meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat mana semuanya yang barusan gabung juga di Xpace Radio ya. PPPK versus keuangan daerah, mana yang harus mengalah ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lene ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah.
3: Nah, ini ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito. Bunganya sangat murah ya, Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan. Juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Yang barusan gabung juga ini ya, gimana kabarnya ini yang barusan gabung juga di Xpress Radio ataupun yang barusan gabung di live streaming ya di www.banfmi.com juga selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan ya di siang hari ini, kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas ya yang dikerjakan. Mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Kalaupun di siang hari ini ada juga nih ya yang lagi berbaring sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Tetap jaga

jaga kesehatan ya pastinya ya, yang mungkin di siang hari ini lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini ada informasi dulu buat Sobat Buana semuanya. Di siang hari ini ya Sobat Buana semuanya, Sobat Buana, keluarga sang istri menuding satuan badut yang membunuh ibu mertuanya memperalat anak balitanya untuk ngamen demi meraup penghasilan lebih besar. Sebaliknya, badut asal dusun Sumber Tempur Desa Sumber Girang Puri, Mojokerto ini mendapat pembelaan dari sejumlah tetangga. Sobat Buana, satuan dan istrinya Sri Wahyuni atau Yuni berasal dari dusun Sumber Tempur. Dan tudingan eksploitasi anak dibantah OI, tetangga satuan dan Yuni, sebab selama mereka pisah ranjang, anak balita itu diantar kepada satuan hampir setiap pagi. Terkadang si anak diantar oleh Yuni sendiri, terkadang oleh anak pertama Yuni. Sementara itu, Sobat Buana semuanya, sebelumnya satuan menganiaya istrinya di rumah kontrakan dusun Sumber Tempur RT2 RW1 pada Rabu sekitar pukul 8. Ia gelap mata karena istrinya menolak bersetubuh. Terlebih ia mencurigai istrinya mempunyai pria idaman lain. Di tengah aksi kekerasan tersebut, ibu mertua pelaku Siti Arofah tiba-tiba masuk lewat pintu belakang rumah kontrakan. Sehingga satuan panik karena perbuatannya kepergok ibu mertuanya. Sontak saja ia mengambil pisau dapur untuk membungkam Siti. Ia menusuk perut korban 3 kali lalu menggorok leher korban 2 kali sehingga Siti tewas seketika bersimbah darah. Di dalam rumah kontrakan berdasarkan hasil otopsi, Siti tewas karena luka gorok di leher. Sedangkan Yuni yang pingsan dikunci oleh satuan di dalam dapur kontrakan, ibu dua ini menderita luka lebam-lebam di wajah setelah dibentur-benturkan ke dinding oleh satuan. Ia diizinkan pulang dari RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk rawat jalan pada Jumat 8 Mei. Nah, satuan sempat kabur setelah melakukan kejahatannya. Tim gabungan unit Resmob dan tim Jatandra Satreskrim Polres Mojokerto berhasil meringkus satuan di Asemrowo, Surabaya sekitar pukul 13.30. Penangkapan pelaku juga dibantu anggota Polsek Asemrowo. Seperti yang dikutip oleh Detik Jatim. Baik, sebetulnya semuanya masih diajak ngopi bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. PPPK versus keuangan daerah, mana yang harus mengalah?

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur, tepat, mudah, murah ya. Yang mau gabung di ajang Ngopi Bana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Nah, sobat Bana semuanya yang barusan gabung juga ini ya, di live streaming di www.banfmngai.com ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat Bana semuanya yang lagi menikmati kebersamaan juga ini ya dengan teman-teman ya. Biasanya kalau jam segini cari makan siang ya. Tapi kita hari ini PPPK versus keuangan daerah, mana yang harus mengalah gitu. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Nah, sobat Bana semuanya, ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito. Ini bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito, dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya, Kantor Cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8.

8 depan PDAM, telepon 0351 749 778, kantor KA Jogoroko Jalan Mojopahit 45, telepon 731412, kantor KA Sini Jalan Raya Sini 31, telepon 611031, kantor KA Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Gedung Prau, telepon 745076, kantor KA Widodaren Jalan Raya Walikukun Grambe Selatan Balai Desa Walikukun, telepon 671300, kantor KA Geneng Jalan PG Sutono Ngenengawi, telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana. Nanti masih ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua ya. Makanya yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345-4545. Sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Jangan lupa nanti ya di sesi yang kedua, PPPK versus keuangan daerah, mana yang harus mengalah.

0: tahun. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Ngawi, sedikitnya 178 desa dijadwalkan mengikuti Pilkades serentak pada 2027 mendatang. Pelaksanaan Pilkades yang sebelumnya direncanakan berlangsung tahun 2025 pun harus ditunda untuk menyesuaikan regulasi baru dari pemerintah pusat. Kepala DPMD Ngawi Budi Santoso mengatakan saat ini pihaknya masih fokus menyusun revisi perda sebagai dasar pelaksanaan pilkades serentak. Menurutnya perubahan masa jabatan kepala desa menjadi poin utama dalam revisi aturan tersebut. Berdasarkan ketentuan terbaru, kepala desa nantinya dapat menjabat selama 8 tahun dengan maksimal 2 periode masa jabatan.
1: Oh iya, terkait dengan Pilkades yang rencana dilaksanakan tahun 2027, saat ini kita sedang menyusun perubahan perda karena nanti masa periodisasi jabatan kepala desa itu berubah dari 6 tahun jadi 8 tahun. Yang kedua, persiapan kita terkait dengan pengalokasian anggaran, kita sudah mengusulkan kepada Pak Bupati untuk nanti pembiayaan yang dari kabupaten disiapkan. Insya Allah Pak Bupati sudah oke dan siap.
2: Kurang lebih berapa Pak kebutuhannya?
1: Sekitar, kita asumsikan sekitar 20 miliar untuk 178 desa yang nanti akan melaksanakan Pilkades serentak.
0: Selain regulasi, Pemkab Ngawi juga mulai mengusulkan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades serentak yang diperkirakan mencapai sekitar 20 miliar rupiah. Tak hanya itu, Pilkades 2027 mendatang juga dipastikan membawa sejumlah perubahan mekanisme dibanding pelaksanaan sebelumnya. Salah satunya terkait kemungkinan munculnya calon tunggal yang akan berhadapan dengan kotak kosong dalam proses pemilihan. Pemkab Ngawi berharap seluruh proses penyusunan regulasi hingga penganggaran dapat rampung tepat waktu agar pelaksanaan Pilkades serentak 2027 berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat, ada aturan baru Pilkades Ngawi 2027 berpotensi hadirkan calon tunggal. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Bahana di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bana Radio. Selamat siang Sobat Bana. Sudah masuk di sesi yang kedua gitu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, PPPK versus keuangan daerah, mana yang harus mengalah ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545. Masih barang lebih tambahan sampai nanti jam 2 siang.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio Informasi dan Hiburan.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan.
3: Tirina udah gabung ya di ajang Ngopi Bahana. Menurut saya dua-duanya penting ya, tapi jangan sampai pembangunan daerah berhenti gara-gara gaji pegawai. Nah, PPPK tetap dibutuhkan karena pelayanan masyarakat juga harus jalan ya. Dari Arif yang ada di Kenang. Terima kasih Arif udah gabung ya. Selamat siang Mbak Lupita, selamat bertugas. Dari Wawan ini yang ada Kedunggalar, yang ada di Kedunggalar ya. Terima kasih. Nah, ini kalau keuangan daerah kuat ya lanjut, tapi kalau dipaksakan nanti kasihan pembangunan desa. Saya lebih pilih keseimbangan, jangan ada yang dikorbankan. Dari Dita. Terima kasih Dita udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus kalau tenaga PPPK banyak membantu sekolah dan puskesmas, jadi jangan dianggap beban ya. Dari Yuni ada di Karangjati. Terima kasih Mbak Yuni ada di Karangjati ya. Tapi bukan Mbak Yuni ada di studio ini ya. Ya mau gabung lagi ya, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Tapi kita hari ini ya, PPPK versus keuangan daerah, mana yang harus mengalah ya. Ditunggu opininya. Nanti bisa WA di 085634545. Selamat siang semuanya yang di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun yang barusan gabung di live streaming di www.banfmngawi.com. Selamat siang semuanya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Rahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong, ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung ya di Ajang Ngopi Bahana jangan lupa juga topik kita hari ini ya sobat Bahana semuanya, mengenai PPPK ini ya, PPPK versus keuangan daerah, mana yang harus mengalah. Nah ini yang sudah gabung, terima kasih banget ya, dari Mas Bowo yang ada di Mantingan. APBD jangan habis buat gaji saja, infrastruktur juga penting. Menurut saya pusat harus ikut bantu supaya daerah tidak keteteran. Dari Mbak Nini.

Anita yang ada di Widodaren. Terima kasih Mbak Anita udah gabung ya. Terus kalau pegawai kurang, pelayanan warga juga bakal lambat, dari Mas Fajar yang ada di Padas. Terima kasih Mas Fajar udah gabung ini ya. Terus selamat siang Mbak Lupita, selamat bertugas, dari Mbak Santi yang ada di Jogorogo. Yang penting perekrutan PPPK harus sesuai kebutuhan, jangan asal banyak, katanya gitu. Terima kasih ya Mbak. Keuangan daerah harus sehat dulu sebelum tambah pegawai baru, dari Heru yang ada di Beringin. Terima kasih Mas Heru yang ada di Beringin. PPPK itu investasi pelayanan publik, bukan sekedar beban anggaran. Dari Mbak Lia yang ada di Pangkot, terima kasih Mbak Lia. Kalau jalan rusak dan pembangunan mandek, masyarakat juga yang protes. Dari Mas Riko yang ada di Kendal, terima kasih Mas Riko udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Nah ini menurut saya solusi terbaik ya bertahap, jangan langsung banyak. Dari Mbak Maya yang ada di Ngerambe, selamat siang Mbak Lupita. Dari Doni yang ada di sini, terima kasih. Guru dan tenaga kesehatan tetap prioritas meski anggaran ketat ya. Selamat siang Mbak Lupita, gimana nih kabarnya, sehat-sehat selalu ya? Sehat alhamdulillah. Dari Eka yang ada di Kewadungan, terima kasih buat Eka yang ada di Kewadungan ya. Pemerintah daerah harus pintar mengatur anggaran supaya semuanya tetap aman. Terima kasih ya sudah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Tadi topiknya PPPK versus keuangan daerah, mana yang harus mengalah gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Selamat siang semuanya, yang di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, ataupun ada juga yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya. Baik, kali ini ada informasi dulu buat sobat mana semuanya. Amerika Serikat sedang menyelidiki lebih dari 120 laboratorium biologi yang didanai luar negeri dengan tujuan mengakhiri eksperimen berisiko tinggi yang terkait dengan penyebaran virus berbahaya seperti hanta. Direktur Intelijen Nasional DNI Tusi Jabat mengkonfirmasi pada 11 Mei bahwa pemerintah sedang menyelidiki lebih dari 120 laboratorium biologi di luar negeri yang didanai oleh Washington selama beberapa dekade sebagai bagian dari upaya untuk mengakhiri eksperimen berisiko tinggi yang terkait dengan penyebaran virus yang sangat berbahaya. Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu ya Lupita Bana menemani di Ajang Ngopi Bahana edisi hari Selasa 12 Mei 2026 ya. Terima kasih atas bersamanya. Selamat siang, Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ora Muscle Girl.
1: Tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya, sebelum beli baju, coba pikirin dulu, ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas mulut istrimu. Di situ.
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
5: Halo Sobat Bahana, tahu nggak? Sekarang ini nih, lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral, kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang gak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal, tapi berantakan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah

FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial, dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ketrigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal.

Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Pakar Komunikasi Politik Suko Widodo mengingatkan, negara nggak boleh terjebak cuma pada kemasan estetis. Keberhasilan komunikasi publik itu bukan sekedar adu banyak likes atau shares.
2: Ya, karena memang pemerintah juga tidak bisa menangkap fenomena. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana media yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dimasukkan sebuah grup, apa-apa dimasukkan, diajak. Rasanya pemerintah sudah agak panik di dalam mengelola komunikasi publik. Ini bukan bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa dijamin. Tetapi satu sisi pemerintah juga harus saya memahami juga, karena pemerintah juga membutuhkan memang akomodasi media-media baru. Jadi menurut saya kita tergantung dari memandang kepentingan, tetapi intinya menurut saya bahwa fungsi media itu adalah menyebar puaskan berita dengan jujur itu aja.
1: Suko Widodo menambahkan, terlalu mengandalkan influencer yang cuma bahas kulit luar sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru bisa bentrok dengan realitas pahit yang dirasakan warga sehari-hari.
2: Tetapi sesungguhnya undangan Pakon itu seharusnya diperhitungkan, karena satu sisi lama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi, sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regulasi. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh, dengan catatan saya harus waspada jangan sampai terkooptasi oleh kekuatan negara. Jadi harus ada independensinya, itu kuncinya di situ. Artinya memang harus ada review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa, ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan komunikasi pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital

0: digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sobat Bahana, tahu gak sih fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu, ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan, outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tahu nggak sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang nggak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.

0: betul kok kono toh? Cepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti! Wiwit! Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sasumber Kradenan Blora Toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Blora
1: Toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan
0: Toko Pak Tohiron Bancer Ngerau Bojonegoro
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun, bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.
3: Makasih.

Sobat Bahana, tahu gak sih fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut explore gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmen.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesmen.
2: Sobat, kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, ancaman suhu ekstrim pantura. BMKG prediksi cuaca di Lamongan mampu tembus 35 derajat Celcius saat puncak kemarau. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda memprediksi wilayah Kabupaten Lamongan berpotensi mengalami lonjakan suhu udara hingga mencapai 35 derajat Celcius saat memasuki puncak musim kemarau mendatang. Perkiraan BMKG Juanda, Randy Irawadi, menjelaskan bahwa berdasarkan data dari Stasiun Pengamatan Cuaca Otomatis, Lamongan secara konsisten mencatat suhu yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur yang saat ini masih berkisar antara 33 hingga 34 derajat Celcius. Karakteristik geografis Lamongan yang berada di kawasan pesisir utara dengan tingkat tutupan awan yang sangat rendah selama musim kemarau menjadi penyebab utama tingginya intensitas pemanasan matahari di wilayah tersebut. Kondisi hawa panas yang menyengat ini dilaporkan sudah mulai dirasakan oleh warga. Salah satunya oleh Hosi, seorang pekerja lapangan di kawasan pesisir Paciran yang mengeluhkan terik panas kering yang sangat ekstrim terutama pada pukul 12 hingga 14 WIB. Merespon situasi tersebut pada Minggu 10 Mei 2026, BMKG mengeluarkan imbauan resmi kepada masyarakat, khususnya para pekerja luar ruangan, untuk membatasi aktivitas di bawah paparan matahari langsung pada jam-jam rawan dengan intensitas sinar ultraviolet tinggi. Warga juga sangat disarankan untuk menggunakan pelindung diri seperti tabir surya, topi, pakaian lengan panjang, serta meningkatkan konsumsi air putih guna mengantisipasi resiko dehidrasi akibat cuaca panas yang ekstrim. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, niat menolong teman, pelajar SMP di

0: yang di dalam air.
1: Berapa anak?
2: 9 anak.
1: Sama yang meninggal ini?
2: Iya.
1: Terus awalnya gimana kok bisa tenggelam?
2: Kepleset.
1: Siapa yang kepleset dulu itu?
2: Alvaro.
1: Itu anak kecil?
2: Iya.
1: Terus gimana kok?
2: Pesan niku malah nanya korban ini nolong Alvaro.
1: Oh, korban menolong?
2: Iya.
1: Terus?
2: Alvaro-nya gedong korbannya. Saya korbannya tenggelam.
1: Terus?
2: Terus saya nolong nggak bisa, yang kena Alvaro doang.
1: Wah, dia sempat menolong?
2: Iya.
1: Terus yang bisa ditolong siapa?
2: Alvaro.
1: Terus yang tenggelam?
2: Tenggelam, korban mau anak.
1: Nggak bisa?
2: Nggak kuat.
1: Waduh, nggak kuat karena gendong Alvaro ya?
2: Iya.
1: Sampai ke pinggir?
2: Iya.
1: Terus setelah itu yang dilakukan apa? Minta tolong atau seperti apa?
2: Minta tolong.
1: Ke siapa?
2: Ke tukang traktor.
0: Mengetahui korban tidak muncul kembali ke permukaan, teman-temannya panik dan langsung meminta bantuan warga sekitar untuk melakukan pencarian. Warga setempat bersama sejumlah masyarakat kemudian berupaya mencari korban hingga akhirnya jasad korban berhasil ditemukan dan dievakuasi dari lokasi kejadian. Ia menambahkan lokasi bekas galian tanah uruk tersebut memang cukup berbahaya karena usai dievakuasi, jasad korban mengalami pemeriksaan visum luar sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat khususnya para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak di lokasi bekas galian maupun area perairan yang beresiko tinggi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, pastikan tak ada lagi guru honorer. Pemkab Magetan akui kebutuhan guru masih tinggi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan memastikan penataan dan penghentian tenaga honorer akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027 mendatang. Saat ini, Pemkab Magetan masih melakukan pemetaan kebutuhan pegawai untuk menyesuaikan kebutuhan real di lapangan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PKPSDM Kabupaten Magetan, Mas Ruri, mengatakan secara administrasi saat ini tenaga honorer di lingkungan Pemkab Magetan sudah tidak ada.
5: Setahu saya, kita itu sudah tidak ada honorer. Nah, makanya saya juga penasaran juga. Coba nanti saya berkomunikasi, koordinasi dengan Dipora. Yang dimaksud itu seperti apa?
4: Mas Suriri menambahkan, PKPSDM saat ini masih memetakan kebutuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan. Hal ini menyusul banyaknya kekosongan jabatan kepala sekolah dan kebutuhan guru mata pelajaran tertentu. PKPSDM Magetan juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penetapan kebutuhan pegawai pada tahun 2027 mendatang. Untuk tahun ini, Pemkab Magetan belum mengusulkan formasi tenaga guru. Pengajuan yang dilakukan baru untuk tenaga kesehatan.
5: Ya nanti kita rumuskan dengan Dipora ya. Artinya nanti kita kan perlu pemetaan realnya itu seperti apa. Dan nanti kita koordinasi dengan Menpan. Misalkan kebutuhan kita berapa. Dan mungkin nanti ada penetapan kebutuhan dulu dari Menpan. Guru pun guru mapel. Kalau guru kelas kita sudah penuh. Ya, real di lapangan seperti apa kita petakan. Nanti kita koordinasi dengan Menpan untuk penetapan kebutuhan ini.
6: Artinya tahun ini tidak ada pengajuan?
5: Guru tidak ada.
4: Pemerintah pusat masih memberikan masa transisi bagi guru non-ASN di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Guru honorer yang masih aktif dan telah terdata masih diperbolehkan bertugas sampai akhir tahun 2026 sebelum sistem honorer resmi dihapus sesuai pelaksanaan Undang-Undang ASN. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 tahun 2026 yang menyebut penugasan guru non-ASN hanya berlaku sampai 31 Desember 2026 khusus bagi guru yang sudah terdata paling lambat 31 Desember 2024. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Adi Mas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kita kembali menuju Kota Lamongan. Sobat, waspada PMK, stok sapi kurban di Gresik menurun drastis menjelang Idul Adha. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Rinda.
7: Baik, terima kasih Sobat. Menjelang
0: menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026, para pengusaha penggemukan sapi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur mulai memperketat kewaspadaan. Bayang-bayang serangan penyakit mulut dan

0: kuku atau PMK membuat para peternak tidak berani menyetok sapi kurban dalam jumlah besar. Tahun ini, rata-rata pengusaha penggemukan hanya berani menyediakan pasokan sekitar 50% dari kapasitas biasanya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko kerugian finansial jika sewaktu-waktu wabah kembali meluas. Salah satu titik penggemukan di Jalan Raya Sucing Gresik menunjukkan penurunan stok yang signifikan. Jika pada tahun sebelumnya mereka mampu menyediakan hingga 90 ekor sapi, kini mereka hanya berani memelihara sekitar 45 ekor saja. Meski stok terbatas, pihak pengelola memastikan bahwa seluruh sapi yang ada telah melalui prosedur kesehatan yang ketat. Seluruh hewan ternak tersebut diklaim telah mendapatkan vaksinasi dari dinas terkait untuk menjamin kelayakan kurban.
1: Sekarang sapi-sapi ini sudah banyak dipesan orang apa masih belum?
2: Ya, sudah.
1: Sudah, Pak ya?
2: Sudah.
1: Itu memang
2: ya, yang belum sih sebelah sana belum.
1: Oh, kalau ini yang ini apa? Besar-besar ini?
2: Iya, besarnya sudah nih 90.
1: Ini yang apa? Ya, yang paling besar. Beratnya berapa itu?
2: 8
1: kintal.
2: 8
1: kintal. Di sini yang besar-besar ada berapa?
2: Ada 6.
1: Oh, ada 6.
2: Sama situ.
1: Pak, di sini memang ini semua sudah divaksin semua ya, sudah ya?
2: Sudah ya.
0: Untuk harga jual di pasaran Gresik saat ini, sapi kurban dibanderol mulai dari 27 juta untuk ukuran terkecil. Sementara itu, sapi kualitas premium dengan bobot mencapai 800 kg atau 8 kuintal dipatok seharga 90 juta rupiah. Dari Lamongan, Linda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
3: Baik, terima kasih Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
4: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
5: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini di ajang ngopi senja. Ya, tetap semangat untuk Sobat Bana yang mungkin lepas dari aktivitas ya, sudah ready di rumah, tinggal mandinya menikmati secangkir kopi, juga menikmati kopi senja ya. Oke, tema yang kita angkat di sore hari ini Sobat Bana yaitu P3K, PS Keuangan Daerah, mana yang harus mengalah. Kita tunggu di 085 6345 4545.

0: What you like?
1: Viene el humo.

104,5 FM Mana Radio, masih dari Truno J 119 Ngawi bersama saya Oo Bana ya. Ada tembang yang baru lewat di pendengaran kita, Kalah Weton. Ya, itulah orang Jawa. Apa sobat Bana, kalau kepengen nikah pastinya diperhitungkan ya untuk apa ini, hari ataupun wetonnya. Selamat sore, terima kasih. Tema yang kita angkat sobat Bana, P3K PS keuangan daerah mana yang harus mengalah. Belakangan ini banyak daerah mulai menghitung ulang kondisi keuangan mereka setelah jumlah pegawai P3K terus bertambah. Di sisi satu sisi sobat Bana, tenaga honorer memang butuh kepastian kerja dan penghasilan yang layak. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah juga harus memikirkan pembangunan jalan, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan masyarakat agar tetap berjalan. Kita tunggu di 0856 3454545. Opini sobat Bana.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Science News.
1: 105,5 FM Bana Radio, Sahabat Bana, kebakaran melanda Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur hari Selasa. Dalam peristiwa tersebut dipastikan tidak ada korban jiwa. Berita yang dilansir oleh Sound News untuk seri hari ini, kebakaran tidak merambat ke dalam ruangan dan api berhasil dijinakkan 30 menitan dengan menggerakkan 6 mobil damkar Kota Surabaya. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Status 4,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi di ajang ngopi senja ya. Ada Mbak Wulan, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung ya. Menurut saya Mas Oh harus seimbang. P3K penting. Tapi pembangunan daerah juga jangan sampai berhenti. Betul sekali, ya. Memang yang paling ideal itu keseimbangan. P3K dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat, tapi pembangunan daerah juga harus tetap jalan supaya warga bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Jadi pemerintah memang dituntut pintar mengatur anggaran agar keduanya tetap aman dan berjalan bersama. Kita tunggu di 0856345 4545.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Power geng, push.
5: Dong, ayo dong, ya, wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
4: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco drink dingin juga asik

104,5 FM Bana Radio, salahmu sendiri ya. Miliknya Divarina Indra dan Pendik Adila. Kalau semuanya saling melempar sebuah kesalahan, sahabat Bana, tidak ada titik ketemu ya. Semoga kesalahan-kesalahan, baik kesalahan besar maupun kecil, bisa musyawarahkan dengan baik, sahabat Bana ya. Tidak saling menyalahkan. Nah, sekali lagi sahabat Bana, tema yang kita angkat, P3K vs keuangan daerah, ini mana yang harus mengalah? Kalau anggaran daerah terlalu besar untuk gaji pegawai, sahabat Bana, pembangunan bisa tersendat. Tapi kalau rekrutmen P3K dibatasi, banyak tenaga kerja yang merasa nasibnya digantung. Nah, menurut Anda dalam kondisi seperti ini siapa yang harus lebih mengalah? Apakah pengangkatan P3K harus dibatasi demi menjaga keuangan daerah atau justru anggaran daerah yang harus disesuaikan dalam kesejahteraan pegawai? Kita tunggu opini sahabat Bana di 0856345 4545. Ada Mbak Siti di Kendal ya. P3K itu kebutuhan, apalagi guru dan tenaga kesehatan. Betul sekali Mbak Siti ya, memang untuk sektor seperti guru dan tenaga kesehatan, keberadaan P3K sangat dibutuhkan karena langsung berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Kalau tenaga di sekolah dan puskesmas kurang, yang terdampak juga warga. Jadi memang kebutuhan pegawai tetap harus disesuaikan dengan prioritas pelayanan publik.

0: sahabat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?

0: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
0: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
0: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian setelah
6: pandemi. 104.5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Terima kasih untuk sahabat Bana yang sudah bergabung ya. Kita tunggu untuk yang mungkin belum apa ini sempat SMS di 0856345 4545 dengan tema P3 PS keuangan daerah mana yang harus mengawal.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Pakar Komunikasi Politik Suko Widodo mengingatkan, negara nggak boleh terjebak cuma pada kemasan estetis. Keberhasilan komunikasi publik itu bukan sekedar adu banyak likes atau shares.
2: Ya karena memang pemerintah juga tidak bisa menangkap fenomena. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana media yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dimasukkan sebuah grup, apa-apa dimasukkan, diajak. Rasanya pemerintah sudah agak panik di dalam mengelola komunikasi publik. Ini bukan bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa dijamin. Tetapi satu sisi pemerintah juga harus saya memahami juga karena pemerintah juga membutuhkan memang akomodasi media-media baru. Jadi menurut saya kita tergantung dari memandang semata kepentingan, tetapi intinya menurut saya bahwa fungsi media itu adalah menyebar luaskan berita dengan jujur itu aja.
1: Suko Widodo menambahkan, terlalu mengandalkan influencer yang cuma bahas kulit luar sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru bisa bentrok dengan realitas pahit yang dirasakan warga sehari-hari.
2: Tetapi sesungguhnya undangan Pakon itu seharusnya diperhitungkan karena satu sisi lama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi. Sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regulasi. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh dengan catatan saya harus waspada jangan sampai kemudian terkooptasi oleh kekuatan negara. Jadi harus ada independensinya, itu kuncinya di situ. Artinya memang harus ada review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa, ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan komunikasi pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
1: Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
3: Dengan menggandeng platform digital populer. Nah, ini adalah sesuatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun, jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali ya, dengan narasi pemerintah, dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang seragam dan mendukung pemerintah, ini lama-kelamaan akan menjadikan persepsi yang bias dan menjauhkan publik dari realitas yang objektif. Lama-kelamaan mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
1: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak, transparansi.
3: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi. Menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi, asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat, seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan, dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi itu. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong ya toh, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik ya.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
4: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trumno Joyo 119 Ngawi bersama saya O.O. Bana ya. Dan masih tentang P3K, PS Keuangan Daerah. Mana yang harus mengalah? Terima kasih yang sudah bergabung untuk menikmati teman-teman yang hadir ya. Dari jam 4 hingga jam 6 petang nanti. Dan kita sudah 8 menit lepas dari pukul 5 sore. Masih banyak waktu untuk sahabat mana yang kepengen bergabung ya. Ada Mbak Rina di Baron ya. Kasihan honorer kalau terus menunggu tanpa kepastian. Banyak tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun sahabat mana mengabdi dan tentu berharap pada kepastian untuk masa depan mereka. Apalagi mereka juga ikut membantu pelayanan masyarakat setiap hari. Jadi memang pemerintah perlu mencari solusi yang adil supaya honorer tetap diperhatikan tanpa membuat keuangan daerah kewalahan. Kita tunggu 085-6345-4545.

0: Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: ...104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aku

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Selamat sore untuk semua yang baru saja bergabung ya. Terima kasih tetap bisa menikmati teman-teman yang apa ini kita hadirkan di sore hari ini. Untuk yang mau belanja, selamat berbelanja saja, hati-hati di jalan ya. Soalnya kalau tidak waspada kita bisa kena celaka tersendiri ya. Nah, terima kasih ada Mas Fajar ya, sudah SMS pemerintah pusat juga harus ikut membantu anggaran daerah. Karena kebijakan P3K ini juga program nasional Sobat Bana, jadi pemerintah pusat memang diharapkan ikut membantu meringankan beban daerah dengan dukungan anggaran dari pusat daerah. Ini bisa lebih tenang dalam memenuhi kebutuhan pegawai tanpa harus mengorbankan pembangunan dan pelayanan lainnya. Kita tunggu di 0856345 4545.
2: Yang video ke yang?
3: Coba tak delok sih.
2: Delok. Piye to iki ki salah.
3: Wes ket mau salah terus. Jangan dikira gatuk. Wes.
2: Yo iki salah tapi.
3: Mas, oh.
2: Piye to yang?

0: Westol. Tolong adosku aku. Aku selalu ikui, sadaro, kuiku sudah pacar.
1: Tapi kan adewi sesok kekancan.
2: Aneh,

0: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
0: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luwih mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
1: RUBK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Ekspresi Visual Radio Now. Live visual

0: Ibu. Gimana, Bu?
1: Barusan Ibu dapat pengumuman kalau diterima.
0: Oh ya? Tapi Ibu yakin?
1: Iya, kan sudah dari lama Ibu pengen.
0: Ya udah, kalau Ibu yakin, aku pasti dukung.

104,5 FM Bana Radio. Baru saja kita memandangkan saat maghrib untuk wilayah kami dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih tentang P3K VS keuangan daerah, mana yang harus mengalah. Oke, terima kasih banget sahabat Bana ya. Ada Mbak Lina di Beringin, lebih baik rekrut sesuai kebutuhan saja. Benar sekali sahabat Bana ya, rekrutmen memang sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Jadi pegawai yang diangkat benar-benar sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat, sekaligus tetap menjaga kemampuan anggaran daerah agar tetap sehat dan pembangunan bisa terus berjalan. Ada Mbak Widi Kedunggalar, menurut saya P3K tetap lanjut tapi bertahap. Oke ya, solusi bertahap sahabat Bana memang bisa jadi jalan tengah yang cukup aman. P3K tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan pegawai, tapi daerah juga masih punya ruang untuk menjaga kondisi keuangan dan melanjutkan pembangunan. Jadi semuanya bisa lebih terukur dan tidak memberatkan.

Belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, namanya kita harus berpisah dulu ya. Diajak ngopi senja edisi hari Selasa 12 Mei. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Sobat, kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan

0: 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, ancaman suhu ekstrim pantura. BMKG prediksi cuaca di Lamongan mampu tembus 35 derajat Celcius saat puncak kemarau. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda memprediksi wilayah Kabupaten Lamongan berpotensi mengalami lonjakan suhu udara hingga mencapai 35 derajat Celcius saat memasuki puncak musim kemarau mendatang. Perkiraan BMKG Juanda, Randy Irawadi, menjelaskan bahwa berdasarkan data dari Stasiun Pengamatan Cuaca Otomatis, Lamongan secara konsisten mencatat suhu yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur yang saat ini masih berkisar antara 33 hingga 34 derajat Celcius. Karakteristik geografis Lamongan yang berada di kawasan pesisir utara dengan tingkat tutupan awan yang sangat rendah selama musim kemarau menjadi penyebab utama tingginya intensitas pemanasan matahari di wilayah tersebut. Kondisi hawa panas yang menyengat ini dilaporkan sudah mulai dirasakan oleh warga. Salah satunya oleh Hosi, seorang pekerja lapangan di kawasan pesisir Paciran yang mengeluhkan terik panas kering yang sangat ekstrim terutama pada pukul 12 hingga 14 WIB. Merespon situasi tersebut pada Minggu 10 Mei 2026, BMKG mengeluarkan imbauan resmi kepada masyarakat, khususnya para pekerja luar ruangan, untuk membatasi aktivitas di bawah paparan matahari langsung pada jam-jam rawan dengan intensitas sinar ultraviolet tinggi. Warga juga sangat disarankan untuk menggunakan pelindung diri seperti tabir surya, topi, pakaian lengan panjang, serta meningkatkan konsumsi air putih guna mengantisipasi resiko dehidrasi akibat cuaca panas yang ekstrim. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, niat menolong teman, pelajar SMP di Ngawi tenggelam di bekas galian uruk. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana duka menyelimuti Desa Pelanglor, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi setelah seorang pelajar SMP bernama M. Maulana Akbar, 14 tahun, meninggal dunia akibat tenggelam saat memancing bersama teman-temannya di bekas galian tanah uruk di Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Sabtu petang. Peristiwa tragis itu terjadi ketika korban bersama 8 rekannya memancing di lokasi bekas galian yang memiliki kedalaman sekitar 7 hingga 8 meter. Diduga insiden bermula saat salah satu teman korban terpeleset ke dalam air. Korban yang berusaha memberikan pertolongan justru ikut tenggelam. Salah seorang teman korban, Bintang Rafa Rosadi, mengatakan korban sempat berhasil menyelamatkan temannya sebelum akhirnya hilang di dalam air.
3: Berapa anak?
4: 9 anak.
3: Sama yang meninggal ini?
4: Iya.
3: Terus awalnya gimana kok bisa tenggelam?
4: Kepleset.
3: Siapa yang kepleset dulu itu?
4: Alvaro.
3: Itu anak kecil?
4: Iya.
3: Terus gimana kok?
4: Terusan niku mulanya korban ini menolong Alvaro.
3: Oh, korban menolong?
4: Iya.
3: Terus?
4: Alvaro-nya gedong korbannya, sehingga korbannya tenggelam.
3: Oh, terus?
4: Terus saya nolong nggak bisa, yang kena Alvaro doang.
3: Waduh, sempat menolong?
4: Iya.
3: Terus yang bisa ditolong siapa?
4: Alvaro.
3: Terus yang tenggelam?
4: Tenggelam, korban Maulana.
3: Nggak bisa?
4: Nggak kuat.
3: Waduh, nggak kuat karena gendong Alvaro ya?
4: Iya.
3: Sampai ke pinggir?
4: Iya.
3: Terus setelah itu yang dilakukan apa? Minta tolong atau seperti apa?
4: Minta tolong.
3: Ke siapa?
4: Ke tukang traktor.
2: Mengetahui korban tidak muncul kembali ke permukaan, teman-temannya panik dan langsung meminta bantuan warga sekitar untuk melakukan pencarian. Warga setempat bersama sejumlah masyarakat kemudian berupaya mencari korban hingga akhirnya jasad korban berhasil ditemukan dan dievakuasi dari lokasi kejadian. Ia menambahkan lokasi bekas galian tanah uruk tersebut memang cukup berbahaya karena usai dievakuasi, jasad korban mengalami pemeriksaan visum luar sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat khususnya para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak di lokasi bekas galian maupun area perairan yang beresiko tinggi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, pastikan tak ada lagi guru honorer. Pemkab Magetan akui kebutuhan guru masih tinggi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan memastikan penataan dan penghentian tenaga honorer akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027 mendatang. Saat ini, Pemkab Magetan masih melakukan pemetaan kebutuhan pegawai untuk menyesuaikan kebutuhan real di lapangan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PKPSDM Kabupaten Magetan, Mas Ruri, mengatakan secara administrasi saat ini tenaga honorer di lingkungan Pemkab Magetan sudah tidak ada.
6: Setahu saya, kita itu sudah tidak ada honorer. Nah, makanya saya juga penasaran juga. Coba nanti saya berkomunikasi, koordinasi dengan Dipora. Yang dimaksud itu seperti apa?
5: Mas Suriri menambahkan, PKPSDM saat ini masih memetakan kebutuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan. Hal ini menyusul banyaknya kekosongan jabatan kepala sekolah dan kebutuhan guru mata pelajaran tertentu. PKPSDM Magetan juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penetapan kebutuhan pegawai pada tahun 2027 mendatang. Untuk tahun ini, Pemkab Magetan belum mengusulkan formasi tenaga guru. Pengajuan yang dilakukan baru untuk tenaga kesehatan.
6: Ya nanti kita rumuskan dengan Dipora ya. Artinya nanti kita kan perlu pemetaan realnya itu seperti apa. Dan nanti kita koordinasi dengan Menpan. Misalkan kebutuhan kita berapa. Dan mungkin nanti ada penetapan kebutuhan dulu dari Menpan. Guru pun guru mapel. Kalau guru kelas kita sudah penuh. Ya real di lapangan seperti apa kita petakan. Nanti kita koordinasi dengan Menpan untuk penetapan kebutuhan itu.
7: Artinya tahun ini tidak ada pengajuan
6: guru, tidak ada.
5: Pemerintah pusat masih memberikan masa transisi bagi guru non-ASN di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Guru honorer yang masih aktif dan telah terdata masih diperbolehkan bertugas sampai akhir tahun 2026 sebelum sistem honorer resmi dihapus sesuai pelaksanaan Undang-Undang ASN. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang menyebut penugasan guru non-ASN hanya berlaku sampai 31 Desember 2026, khusus bagi guru yang sudah terdata paling lambat 31 Desember 2024. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Adima, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kita kembali menuju Kota Lamongan. Sobat, waspada PMK, stok sapi kurban di Gresik menurun drastis menjelang Idul Adha. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Rinda.
8: Baik, terima kasih sobat. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026, para pengusaha penggemukan sapi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur mulai memperketat kewaspadaan. Bayang-bayang serangan penyakit mulut dan kuku atau PMK membuat para peternak tidak berani menyetok sapi kurban dalam jumlah besar. Tahun ini, rata-rata pengusaha penggemukan hanya berani menyediakan pasokan sekitar 50% dari kapasitas biasanya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko kerugian finansial jika sewaktu-waktu wabah kembali meluas. Salah satu titik penggemukan di Jalan Raya Sucing Gresik menunjukkan penurunan stok yang signifikan. Jika pada tahun sebelumnya mereka mampu menyediakan hingga 90 ekor sapi, kini mereka hanya berani memelihara sekitar 45 ekor saja. Meski stok terbatas, pihak pengelola memastikan bahwa seluruh sapi yang ada telah melalui prosedur kesehatan yang ketat. Seluruh hewan ternak tersebut diklaim telah mendapatkan vaksinasi dari dinas terkait untuk menjamin kelayakan kurban.
9: Sekarang sapi-sapi ini sudah banyak dipesan orang apa masih belum?
10: Ya, sudah.
9: Sudah, Pak ya?
10: Sudah.
9: Itu memang
10: ada yang belum, yang sebelah sana belum.
9: Oh, kalau ini yang ini apa? Besar-besar ini?
10: Iya, besar ini sudah nih 90.
9: Ini yang apa? Yang paling besar. Beratnya berapa itu?
10: 8
9: kintal.
10: 8
9: kintal. Di sini yang besar-besar ada berapa?
10: Ada 6.
9: Oh, ada 6.
10: Sama situ.
9: Pak, di sini memang ini semua sudah divaksin semua ya? Sudah ya?
10: Sudah.
9: Sudah ya.
8: Untuk harga jual di pasaran Gresik saat ini, sapi kurban dibanderol mulai dari 27 juta untuk ukuran terkecil. Sementara itu, sapi kualitas

0: Kualitas premium dengan bobot mencapai 800 kg atau 8 kuintal dipatok seharga 90 juta rupiah. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
2: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
3: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sumbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sumbana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sumbana, selama 2 jam ke depan Cindy bakal menemani kamu ya, dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam, dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari apa nih? Hari Selasa ya sobat bahannya semuanya. Tema kita di malam hari ini ya sobat bahana, P3K paruh waktu, paling rentan atau masih ada harapan nih. Langsung aja share pilih kamu di 085634545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah sobat bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

4,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi di Ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini masih memberikan tema gitu ya, P3K paruh waktu itu paling rentan atau masih ada harapan ya. Langsung aja share opini kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan semuanya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Anda.
1: Iya, Tim.
0: Aku punya sepatu buat kamu. Bagus, Tam. Terima kasih udah sama lo. Manda, tak bilang. Kamu tahu nggak Desember pernya apa?
1: Teman ayah, Amerika.
0: Kok berteman-teman dulu?
1: Mas, ini apel. Aku ngalih ya.
0: Kok udah berpasangan, Manda? Kita udah makan pedal bareng lo, Manda. Manda, ya Allah. Ibu.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster,
0: menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video itu loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Radio
1: Bahana,
0: melalui
1: Access Radio.
0: Oh, Access Radio. Access Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Express Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Banyak FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Express Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bandung. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: 우리의 다양한 음악을 들어보겠습니다.
1: 오 예!

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini tema kita masih sama gitu ya, Sobat Bahana. P3K versus keuangan daerah, mana nih yang harus mengalah gitu ya. Langsung aja share opini kamu di 0856345445. Dan semuanya bisa bergabung melalui sosial media kita ya, ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Oke, untuk itu ya semuanya jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

0: Kamu kenal?
1: Enggak.
0: Beberapa hari ini sering datang sini. Selalu nangis dia.

0: Nunggu siapa, Mas?
1: Enggak, nunggu temen.
0: Dulu saya juga pernah ada posisi, Mas. Terus saya bilang gini ke perempuannya. Kini gelasmu terisi untuk selalu senang.
2: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di, kenapa suara aku kayak gitu ya, di 085634554545. Disclaimer ya, tiba-tiba kayak gitu. Oke, kita balik lagi menyapa nih untuk Sobat Bahana. Ada Karisky, halo selamat malam. Terus juga udah bergabung barengan sama Cindy di sini. Ada Andrian, halo selamat malam ya. Dan pastinya Sobat Bahana, waktu kita masih ada 17 menit lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang ngopi santai.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuap, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: FM Bahana Radio Sebetulnya. Nampaknya kita harus mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini ya. Saatnya sini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fira.
1: Iya, Kak.
0: Aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini.
1: Kenapa, Kak?
0: Banyak hal yang harus aku pikirkan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya, sebelum beli baju, coba pikirin dulu, ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana. Tahu nggak, sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral, kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang nggak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ketrigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

0: kabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
1: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
7: Sobat Wahana, tahu gak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Nutrisine iki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon Bluro,
4: Toko Mandiri
3: Bluro, Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margo Mulyo Bojonegoro,
4: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya, sebelum beli baju, coba pikirin dulu, ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan, outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jalan.
1: Kita juga tidak bisa menangkap apa ya fenomena. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana media yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dimasukkan studi sebuah truk, apa-apa dimasukkan, diajak. Rasanya

0: Akhirnya pemerintah sudah agak panik di dalam mengelola komunikasi publik. Ini bukan bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa dijamin bahwa fungsi media itu adalah menyebarluaskan berita dengan jujur itu aja.
1: Suko Widodo menambahkan, terlalu mengandalkan influencer yang cuma bahas kulit luar sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru bisa bentrok dengan realitas pahit yang dirasakan warga sehari-hari.
0: Tetapi sesungguhnya undangan Fatcon itu seharusnya diperhitungkan karena satu sisi selama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi. Sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regulasi. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh dengan catatan saya harus waspada, jangan sampai review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa, ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan komunikasi pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Angkatan.

Halo Sobat Bahana, tahu nggak sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang nggak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: baru, Stoklin Soft Surgeon Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Soft Surgeon Double Perfume hadirkan.
1: Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun, bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang.
2: Oh,

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu gak sih fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: ini panenku kok kerepora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yo iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
6: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu, ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.
7: Aku nggak bisa sekarang.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tahu nggak sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang nggak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NVK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ketrigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

0: kok gumun karo Kang Marji? Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane
1: kok ngono, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara cangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne, Bule.
0: Ya terus, ya terus. Hasilnya apik tenan kok, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo

0: Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

Sobat Bahana, tahu gak sih fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bluro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bluro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bluro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
8: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Boleh.
1: Ini kan saya ini luar biasa. Desek musik lo, Ki. Wih, asik kan?

0: Ne, panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Halo Sobat Bahana, tahu nggak sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral kayak hitam, putih, abu atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang gak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.
11: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
12: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
11: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
12: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
11: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
12: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
13: Aku Viva, murni sehat alami.
14: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

baru, Soklin Soft Urgent Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Soklin Soft Urgent Double Perfume. Hadirkan.

Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
1: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono bubuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Bubuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

0: pertanian saktelak panjenengan.
1: Sobat Bahana, tahu gak sih, fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kabar gembira sekali. Karena sebentar lagi kita akan merayakan sebuah kemunculan. Kemunculan dari musisi muda berbahaya dengan lagu-lagu andalannya yang akan menemani hari-hari kita di masa yang akan datang. Bale, seorang musisi berbahaya dari Jakarta yang akan menghentak dengan 3 hitsnya. Dan hits yang pertama, Cinta Luka Sempurna. Mari saksikan.

Sungguh sebuah track yang sangat energik dan membara. Oke, baiklah, tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita lanjut untuk menyimak hits ke

Bagaimana? Lagu yang menarik bukan? Oke, track yang terakhir dari Bale yang tidak kalah menarik. Sebuah tembang yang cukup epik dan memesona di bawah lampu.

Begitulah cuplikan rangkuman maxi single terbaru dari Bale yang sungguh ciamik. Segera dapatkan CD musik terbaru dari Bale di toko-toko musik favoritmu sekarang juga.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Nabi Yusuf di penjara dulu baru jadi pejabat. Pejabat kita jadi pejabat dulu. Kau yang bilang. Apakah sepenuhnya salah pejabat? Bukan, salah sampean sedulur-sedulur. Kenapa sampean pilih kalau tahu dia pembohong? Sen kanan belok kiri. Maka kalau kalian benci pejabat-pejabat perlakuan seperti itu, tidak usah menjelek-jelekkan di medsos. Tidak usah memaki-maki di medsos. Kalian bisa kena pasal pencemaran nama baik. Gimana caranya? Balas di bulan 11 nanti. Jangan kau pilih mereka yang suka bohong. Selesai urusan. Pesan khusus. Boleh berbeda pilihan, tapi jangan kau berpecah belah. Saudara-saudara sekalian, insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hobbi aklil haram, suka memakan makanan haram, salah satu di antaranya menerima serangan fajar ketika pemilu yang lalu. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Hei, saya mau tanya, Dek, kalau kau terima serangan fajar 300 ribu, kaya enggak? Kaya tidak? Ibu-ibu, kalau menolak serangan fajar, miskin tidak? Miskin tidak? Tapi yang pasti, bulan 11 kalau kau terima serangan fajar, itu maknanya kau hancurkan Provinsi Riau yang ditegakkan dan dibangun oleh para ulama. Kalau kau terima 300 ribu, ibu bapak, yang kau terima 300 ribu, itu maknanya kau tutup masa depan anakmu yang cerdas untuk jadi pejabat. Kenapa? Karena yang bisa jadi pejabat yang hanya punya duit. Mampu menolak serangan fajar? Mampu? Baru 100 orang. Bisa? Bisa? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau bulan 11 dia terima serangan fajar, buat hidupnya sengsara dunia akhirat. Hei bos, hei anak muda, kalau korupsi 70 miliar masuk neraka, rasa-rasanya di dunia dia nikmati. 75 miliar bisa nikmati keliling-keliling dunia. Tapi kalau 300 ribu masuk neraka, itu namanya beleng-beleng. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa para tuan-tuan guru yang hadir di tempat ini, terkhusus guru saya Profesor Abdul Somad DESALC yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau orang Melayu, saya orang Bugis. Orang Melayu perbedaannya, kalau orang Melayu takut sama istrinya. Tidak percaya dengar tadi puji-puji istri. Karena siaran langsung. Ditengok istri di rumah macam-macam, tidak. Kalau kami orang Bugis tidak takut sama istri. Cuma istri lebih berani dari kami. Kita serius dulu, ini kumpul keluarga. Ya. Suatu kali Umar bin Khattab bertanya kepada sahabatnya yang masih muda tapi dia ahli ilmu hikmah, namanya Ubay bin Ka'af. Umar bertanya, Ubay, apa sih makna daripada takwa? Umar bertanya kepada anak muda karena dia ahli hikmah, apa makna dari takwa sebenarnya? Lalu Ubay bin Ka'af balik bertanya kepada Umar, Umar, pernahkah kamu berjalan bersama Rasulullah? Pernah? Melewati jalan-jalan yang tebing? Iya. Apakah ketika Nabi menemui jalan yang banyak tebing, cadas, banyak batu-batu runcing, apakah Nabi mundur ke belakang? Kata Umar, tidak. Terus saya melihat Nabi melincingkan tangannya dengan lalu kata Umar bin Khattab, Nabi mengambil gamisnya naik ke atas kurang lebih seperti ini. Lalu kemudian Nabi berjalan dengan berhati-hati. Jalan lagi. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa, kehati-hatian. Apa hubungannya? Satu, kalau kau mau punya rumah tangga yang baik, adik-adik sekalian,

hati-hati milih calon istri. Jangan kau pilih karena dia cantik, karena kau akan menderita bayar ongkos kecantikannya. Lalu bagaimana cara pilihnya? Kata Nabi satu, lihatlah kecantikannya. Ini cantik penting, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada masanya, cantik subjektif. Tanya 24 jam bersama kita. Baru bangun, ada lagi. Mau makan, dia lagi depan kita. Pulang kantor dakwah, mudahan. Kata orang Bugis, ko mak bene ko sapak ko yerong kaimu suroi maceke-ceking. Artinya, kalau kau beristri, kau lihatlah mana yang bisa kau nyangkut kalau kau jatuh. Penting, Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, janda kaya di Makkah waktu itu. Penting cari kaya, tapi jangan prioritas. Kenapa? Kekayaan ada batasnya. Dia kaya, Ustaz. Iya kah? Iya kaya. Tujuh turunan tidak akan miskin. Masalahnya dia turunan ke-8. Yang keempat, kata Nabi, pilihlah karena agamanya. Wah, bertanya mahasiswa saya di UNHAS. Ustaz, kenapa agama nomor 4? Mestinya kan nomor 1. Sebenarnya jangan salah, Dek. Agama nomor 4 tapi tidak titik di situ, koma. Ada stressingnya di kasribord, cetak miring, tebal. Utamakan agama, dengan agama kau bisa dapat semuanya. Mencari perempuan cantik, kaya, keturunan baik-baik, baik agamanya, 100 orang belum tentu ada satu. Kalau Ustadz Abdul Somad tahu di Pekanbaru ada seperti itu, tunjukkan saya. Saya juga masih mau. Iya, tapi yang banyak kan cantik wajahnya, otaknya heng. Kaya lagi, mukanya kayak kesurupan. Maka mendapati sempurna tidak mungkin. Tapi makanya Nabi katakan, utamakan agamanya. Adik-adik sekalian, kalau kau melihat perempuan, lihatlah agamanya. Cewek-cewek yang hadir di tempat ini, bapak-bapak yang punya anak gadis, lihatlah agamanya. Gimana cara lihat agamanya? Gampang, paling gampang. Satu, lihat dia rajin tidak berjamaah ke masjid. Kalau dia rajin berjamaah ke masjid, lihat dulu masanya, kapan. Kalau dekat pencoblosan, hati-hati, bisa jadi itu pencitraan. Ada juga di Pekanbaru begitu? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Ya? Hati-hati milih istri. Cewek, kalau kau mau lihat cowok yang baik, lihat sholatnya. Kalau kau berjalan bertiga, tiba-tiba masuk waktu sholat, dia gelisah. Dek, cari masjid dulu, itu sudah harapan. Tapi begitu kau bilang, dek, dia bilang, dek, saya, bang, sholat dulu dong, sudah mau asar ini, kita belum sholat duhur. Nanti kau lewatin surga, besok aja lagi sholat. Sudah, selesaikan, langsung katakan, wabillahi taufiq wal hidayah, say goodbye. Dan tidak usah pacaran, bos. Dada, saya kadang curhat ibu-ibu, kenapa suami istri saling tidak menghargai? Suami memaki istrinya, istri menghina suaminya. Salah satu sebabnya karena kau terlalu lama pacaran. 4 tahun kau pacaran, 4 tahun saling membohongi, maka tidak ada lagi wibawa di depannya. Adik-adik cewek, jangan terlalu lama dipacari. Begitu kalau ada cowok senang kamu, kalau kau senang saya, lamar saya tunggu kau minggu depan. Begitu kau bilang lamar, hilang itu dia besok. Ini juga cewek sekarang baru modal-modal dikirim stiker lope-lope. Kelepak-kelepak. Beleng-beleng. Modal 15 ribu dibelikan roti 1 bungkus. T1 autan 2 biji. Bawa pinggir jalan lihat nonton mobil. Motor aja 1 tahun dicicil lunas. Masa kau 3 tahun dipacari tidak ketemu-ketemu, tak dilamar-lamar. Berhenti. Maka yang pertama, kalau mau punya rumah tangga yang baik, pilih karena Allah. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, percaya bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya.

Bohong kalau ada orang bilang tidak ada masalahnya. Bohong. Jangankan kita ini para ulama. Ustaz Dasat Latif, adik-adik pikir tidak ada masalah saya. Besar masalah saya apalagi setelah viral. Apa masalah saya sekarang paling besar? Banyak janda-janda curhat. Ustaz, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimilah doa-doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustaz, alhamdulillah jiwa saya sudah tenang. Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya mohon maaf, Bu, saya bukan imam, saya penceramah. Ustaz Abdul Somad, Bapak pikir tidak ada masalah? Banyak masalahnya. Mau kawin lagi takut sama istrinya. Ini semua ini muka-muka penuh masalah ini. Ini tadi ini PJ. Bapak pikir tidak ada masalahnya. Sudah jadi PJ, apa masalahnya? Mau jadi gubernur, mau jadi wakil gubernur. Semua orang punya masalah. Coba lihat Pak, dalam hidup ini jangankan pajak jabatan, dalam rumah tangga, coba lihat. Waktu kita sarjana, apa masalah kita? Mau kerja, sudah kerja selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kepala bagian, sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kepala dinas, sudah kepala dinas selesai masalahnya? Mau jadi sekda, sudah jadi sekda selesai masalahnya? Mau jadi gubernur, sudah jadi gubernur selesai masalahnya? Tidak. Mau dua periode, sudah dua periode selesai masalahnya? Ditangkap KPK. Tidak ada orang tidak ada masalahnya Pak. Semua orang punya masalah. Iya kan? Maka percaya semua orang punya masalah. Adik-adik, kalau istrimu cantik kau kira bukan masalah? Istri cantik digoda orang, masalah. Apalagi kalau jelek suaminya, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri. Istri jelek dihina orang, masalah. Apa masalahnya? Kita lagi yang malu jalan sama dia. Jalan aja, duluan aja dek, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung, mana kau bang? Nggak jadi dek, saya mencret. Istri cantik masalah, tidak ada istri juga masalah. Jangankan kalian, kurang apa mulianya Rasulullah, kurang apa cintanya Allah kepada Rasulullah, sampai Rasulullah dijelaskan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Karena cintanya Allah kepada Nabi. Apakah tidak ada masalahnya? Allah Karim, belum lahir sudah ada masalahnya. Apa? Yatim, bapak sudah wafat. Lahir, baru beberapa hari, diambil sama ibu susunya 4 tahun. Kembali ke ibunya 6 tahun sudah wafat. 2 tahun saja bersama ibunya. Ambil sama kakeknya, wafat lagi kakeknya. Ambil. Tapi apa masalahnya? Kalau ada masalahmu Allah sampaikan, ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Jadi ibu-ibu kalau ada masalah dalam rumah tangga, sabar, yang kedua perbaiki solat. Jangan kau curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Teganian kau. Emangnya kalau kau curhat di medsos, ada yang netizen yang bangun salat tahajud 8 rakaat untuk doakan kamu? Paling didoakan kamu di status. Semoga bahagia ya. Memangnya itu status Tuhan mau baca? Maka begitu ada masalahmu, sabar. Sudah sosialisasi, sudah kampanye, sudah jual tanah, tidak terpilih. Sabar. Iya toh? Saya Pak, dulu Pak PJ, 2014 ikut juga pilwali di Makassar. Iya. Kalah? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya tidak mau dibilang kalah. Tidak mau, dia lebih banyak suaranya. Andai saja saya jadi wali kota waktu itu, saya tidak tampil di depan Masjid An-Nur ini. Allah kasih yang terbaik. Sabar, yang kedua perbaiki sholat. Nah, dalam rumah tangga pasti ada masalah. Ustaz, jelek suami saya. Sabar ibu. Allah tahu itulah yang terbaik buat ibu. Kenapa? Karena kalau suaminya cakep, suaminya malu jalan sama ibu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Itu memang sudah, ya. Nah, satu makna dari kisah yang saya sampaikan tadi.

0: Jadi hati-hati memilih pasangan, hati-hati mengelola keluarga. Yang kedua, hati-hati memilih pemimpin. Hati-hati milih pemimpin. Saya kasih contoh adik-adik sekalian. Dalam berjamaah, siapa saja boleh jadi makmum. Dalam berjamaah, mulai profesor sampai orang awam boleh jadi makmum. Tapi jadi imam, hati-hati. Kenapa? Karena kalau salah imam, kacau sab. Ya toh? Pernah dengar kisah? Di Tesla ini penghafal Quran. Anak remaja yang pergi pondok menghafal Quran. Pulang dari pondok Ramadan, Rarawe, disuruh, nak, kaulah didengar hafalanmu. Ya jadi imam. Begitu jadi imam, tiba-tiba ada cicak jatuh. Kena telinganya. Namanya kaget, depresi, stres, hilang hafalan. Dia ingat-ingat, apa sambungannya ini? Dia tidak ada. Ah, dia lupa betul, apa sambungannya ini? Dia lupa betul. Tiba-tiba dia bilang, Pak Imam, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba anak muda berteriak dari belakang sekali. Dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Contoh lagi, ini waktu saya kejadian di kampung, waktu saya masih SD. Sujud imam lama betul. Kenapa imam lama sekali nih? Ada kawan saya sekarang sudah jadi guru SMP di kampung. Dia angkat kepalanya, dia teriak, wih, lenyak imamnya. Bahasa Bugis dia bilang, hilang imam. Wah, kacau satu jam masjid. Ternyata imam hilang, kita tunggu-tunggu lama sujud, enggak bangun bar, ternyata dia keluar. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa keluar tinggalkan sab? Dia bilang, saya kentut, nak. Pak Imam, lain kali kalau kentut, kasih bangun kepala supaya kita lihat kau keluar. Dia bilang, saya sengaja, nak, saya malu kau lihat. Nah, siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka hati-hati milih imam. Insya Allah, bulan 11 akan datang, Provinsi Riau milih imam. Jangan kau salah milih imam. Kalau kau salah milih imam, kamu, kalau bukan kamu yang dapat, yang pasti anakmu nanti ikut menderita. Ini Riau kan kaya. Saya pergi ke Dumai, gasnya besar, minyaknya luar biasa. Tapi kok masih ada orang Riau pergi jadi tenaga kerja di Malaysia? Banyak kan? Makanya salahnya kalian kalau kau salah milih pemimpin. Pilih yang baik. Kalau ternyata kita sudah ikhtiar pilih yang baik, ternyata mereka berkhianat, serahkan kepada Allah. Maka saudaraku, jangan kau pilih karena dia sekampung. Jangan kau pilih karena satu partai. Jangan kau pilih karena satu suku. Jangan kau pilih karena kau tim suksesnya. Tapi pilihlah yang betul-betul kau yakini bisa menyelamatkan Provinsi Riau. Hati-hati milih pemimpin. Yang ketiga, hati-hati milih teman. Hati-hati milih teman. Teman itu menentukan siapa kita. Itulah sebabnya Nabi mengilustrasikan, kalau kau berteman dengan penjual parfum, maka kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat wanginya. Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat bara panasnya. Kalau Anda bersahabat ulama, insya Allah ulama itu akan menunjukkan kepada kalian yang baik. Cuma sayang seribu sayang, kita lebih senang bersahabat dengan pejabat daripada para ulama. Kau cium tangannya pejabat, baru 5 menit yang lalu dia korupsi. Mana buktinya? Kalau pejabat mau datang sama kamu, rumahmu kau perbaiki. Kalau perlu horden ganti, makan menu khusus. Begitu kau jemput penghafal Quran, kau jemput, kau kirimi ojek, Grab, rusak lagi stang kakinya satu, setengah matilah kita di belakang tak gantung kaki, hujan lagi satu mantel berdua, sudah sampai sedikit lagi Ustaz, sedikit lagi, 3-2 kali tikungan, basah semua kita punya baju. Satu jam kita selawatan, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi, basah semua ketek pak, tidak ada kipas angin. Begitu pulang dikasih uang 50 ribu dikucak-kucak. Jangan ketawa, saya serius ini. Tapi saya bersyukur Kabupaten Provinsi Riau ulang tahun dengan membuat tabligh akbar seperti ini. Banyak provinsi ulang tahun pesta ngundang artis. Apa kau dapat kalau ngundang artis? Alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Bajunya kelihatan dada, pendek pula. Enggak juga kau dikasih pegang? Kau dikasih lihat-lihat saya. Jangan ketawa, saya serius ini. Maka kita bersyukur dibawa kepemimpinan Pak PJ Gubernur sekarang ini, ulang tahun Riau bikin tabligh akbar. Sudah selalu tabligh akbar Ustaz, tapi kali ini spesial. Kenapa? Mendatangkan ulama dari beberapa wilayah Indonesia. Saya baru paham tadi mazhab tentang Riau. Memang kalau geografi beliau dan sejarah lulus A dia Pak Ustaz Abdul Somad. Kalau saya sejarah lulus A minus. Alhamdulillah. Mak ibu bapak saudara-saudara sekalian, hati-hati milih teman. Pak PJ, hati-hati milih kepala dinas. Hati-hati kalau bapak jadi pejabat besok-besok. Hati-hati milih teman pak. Teman pejabat itu belum tentu tulus. Yang banyak para penjilat. Bapak mau buktikan, rasakan saja 3 hari yang akan datang pak. Beda sudah temannya bapak pak. Iya, waktu kita mau rasakan pak, bedakan rasa waktu bapak masuk rumah dinas dengan meninggalkan rumah dinas. Waktu kita punya jabatan, siapa. Begitu hilang lewat kita dia pura-pura tidak lihat. Maka keliru para pemimpin. Kalau Allah berikan kepemimpinan, lalu dia tidak gunakan untuk membela agama Allah. Saya biasa kasihan lihat pejabat. Tidak semua orang dikasih nikmat jadi pejabat. Kalau ulama masuk surga, masih ngantri pak. Masuk tapi masih ngantri, lama dia nunggu. Ulama Provinsi Riau masuk surga, masih ngantri. Ulama NU, Muhammadiyah, MUI, masih ngantri pak. Ya toh, tapi begitu katakan gubernur Provinsi Riau masuk surga, tidak perlu ngantri, sendiri beliau masuk pak. Cuma kadang banyak pejabat, bedanya dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di penjara dulu baru jadi pejabat. Pejabat kita jadi pejabat dulu. Kau yang bilang. Apakah sepenuhnya salah pejabat? Bukan, salah sampean sedulur-sedulur. Kenapa sampean pilih kalau tahu dia pembohong? Sen kanan belok kiri. Maka kalau kalian benci pejabat-pejabat perlakuan seperti itu, tidak usah menjelek-jelekkan di medsos. Tidak usah memaki-maki di medsos. Kalian bisa kena pasal pencemaran nama baik. Gimana caranya? Balas di bulan 11 nanti. Jangan kau pilih mereka yang suka bohong. Selesai urusan. Pesan khusus. Boleh berbeda pilihan, tapi jangan kau berpecah belah. Jangan baper solat politik. Jangan percaya janji-janji tim sukses. Masih ingat pemilu 2019? Masih? Siapa yang bertanding? Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Satu paket. Kalian bertetangga sampai sekarang masih musuhan. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Maka saudaraku, penting memilih kepala daerah, penting memilih pemimpin di daerah kita, tapi jauh lebih penting memelihara kemaslahatan dan persaudaraan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Anak muda jalan-jalan, tahan tu kakinya, kaki tahan tu, seluruh tubuh merasa sakit. Padahal kaki tahan tu, mulut. Tiba-tiba mata juga bereaksi, dia cari mana yang luka. Bereaksi berikutnya, tangan mengusap, mulut meniup. Padahal kaki yang luka. Tidak ada orang kakinya tahan tu. Rasa kopi jalan lagi. Begitu mestinya kita di Riau, satu sakit yang lain ikut merasakan. Ya, jangan berpecah belah, bersatu. Politik proses 5 tahunan. Tidak senang, tidak usah jelek-jelekkan. Cukup, jangan dipilih. Kalian tim sukses, jangan bodoh-bodohi masyarakat. Kalian para calon, jangan kau sogok rakyatmu. Kalian rakyat, jangan kau peras calonmu. Selesai. 5 tahun saja. Jangan sampai pemilih kepala daerah kita meninggalkan dosa jariah dan meninggalkan perpecahan di antara kita. Ya, adik-adik sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan. Tapi waktu yang sangat terbatas. Pesan khusus, jaga persaudaraan, jangan berpecah belah. Ya. Nah, berikutnya, belum. Terus. Terus. Saya bukan calon, yang terus Pak PJ saja. Nah, adik-adik sekalian, saudara-saudaraku yang saya hormati. Berikutnya, dalam rumah tangga, ketika ada masalah, ya, ketika ada masalahmu tadi itu, sabar, sholat. Saya sudah sholat, Ustaz. Kenapa masalah saya tidak selesai? Kok tidak ikhlas? Hayalah sholat. Asar lagi. Saya sholat, Ustaz. Betul kau sholat, tapi main-main.
1: Allah. Ya kerana. Suatullah. Malik yomi.
0: Ada malah sholat kaya tidak makan aja. Betul, karena kau yang pelakunya. Ada juga sholat terlalu semangat. Allahu Akbar. Karena kau alami semua. Maka kalau ada persoalan, tidak usah kau cari kambing lain, kambing hitam. Lebih baik kau koreksi sholatmu. Kalau sholat baik, Allah yang selesaikan. Itu janji Allah, bukan caleg.
1: Oh, kalau caleg Pak Andi saja boleh kita dijanji surga. Surga pun dijanjinya.
0: Dia bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang siap. Ada masalahmu, telpon saya 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Tapi kalau Allah yang janji, Allah pasti berikan. Kau sholat, saya yang selesaikan masalahmu. Saya sudah sholat, Ustaz. Kenapa masalah saya tidak selesai? Berarti Allah tahu itu masalahmu akan menjadi amal buatmu. Saya sholat, Ustaz. Kenapa masalah saya tidak mau berhenti? Kok Allah tidak dengar doa-doa saya dalam sholat saya?
1: Sangka baik. Berarti Allah tahu bukan itu yang terbaik. Pak PJ dengan Pak Abdul Wahid. Ya, sudah ikhtiar. Kita doakan menang. Kalau tidak menang, berarti itulah yang terbaik. Ya. Saya dulu daftar Akabri kan, tidak lulus, gara-gara ceper. Senang betul kau dengar saya ceper. Saya protes pada Allah waktu itu, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Kawan saya lulus, dia sekarang AKBP, 2 bunga, pakai baret merah, reserse. Saya lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, kuceramai semua. Allah kasih yang terbaik. Ini resep buat Pak PJ ya.
0: Saya berdoa, Ustaz. Kok tidak Allah kabulkan?
1: Berapa lama kau berdoa?
0: Tahu Nabi Zakaria.
1: Itu Nabi Zakaria minta anak sejak usianya 21 tahun. Kapan Allah kasih? 90 tahun sampai Zakaria sendiri berkata, tidak mungkin saya punya anak ini, saya sudah tua. 21 tahun, 90 tahun baru Allah kabulkan. Itu Nabi. Puluhan tahun baru Allah kabulkan. Kamu berdoa pagi mau malam. Dikasih, padahal kau tukang tipu. Istrimu aja kau tipu. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Mau dikabulkan doa. Emangnya ada orang dalam? Ya, ada masalah, saudaraku perbaiki sholat. Kecil buat Allah, adik-adik nih, adik-adik. Kecil buat Allah, kasih apa yang kamu mau. Saya kasih contoh, paling sederhana. Ada kau punya dua sahabat. Satu, 5 kali ketemu sehari. Satu, cuma sekali ketemu satu hari. Satu minggu. Satu, 5 kali ketemu. Dan kalau dia ketemu, dia bawa oleh-oleh 5 kali sehari. Satu, cuma sekali sepekan. Itu pun tidak bawa oleh-oleh. Mana kalian lebih senang? Yang mana? Yang rajin ketemu dan bawa oleh-oleh. Maknanya apa? Sholatmu 5 kali sehari semalam. Begitu mau cinta kepada Allah, Allah pasti cinta. Kalian sudah 5 kali sehari semalam. Kalian yang hari Jumat saja, paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah kau tidur, ada masalahmu, pasti Allah enggak perhatikan. Kasih lagi contoh sederhana. Saya sahabat dengan Pak PJ. Saya datang ke sini ke Pekanbaru. Assalamualaikum Pak PJ. Saya mau ke pondoknya UAS, tapi saya tidak ada mobil. Oh, Pak PJ katakan, aduh, saya lagi di Jakarta ini Ustaz. Tapi don't worry, be happy. Tahu kan artinya itu? Pokoknya tahu sajalah. Saya lagi di Jakarta, Pak, tenang Ustaz. Pak PJ telepon ajudan. Ajudan, siap. Tolong, itu ada Ustaz Dasat, kau jemput di bandara, bawa mobil yang baik, full tanki, jangan lupa kasih oleh-oleh. 30 menit kemudian datang ajudan, Pak Ustaz, ini mobil, silakan Pak Ustaz pakai selama Ustaz di Pekanbaru. Nih, bensin full, ada pembeli oleh-oleh. Selesai masalah saya. Kenapa? Saya akrab sama Pak PJ. Sebaliknya ada pula datang dari Sulawesi, tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu, tidak pernah dengar nama, datang. Assalamualaikum Pak PJ, saya ada di bandara, boleh pinjam mobilnya? Siapa dia telepon Pak PJ? Kapolres. Tangkap dia, tukang tipu itu, tidak kenal kok tiba-tiba. Tangkap dia, tangkap, pasti tukang tipu. Begitu juga kalian,

ya, kasih lagi contoh sederhana. Jadi kalau dalam rumah tanggamu ada masalah, solatmu pasti bermasalah. Contoh lagi, Pak PJ punya ajudan. Ada kan Pak ajudan? Nah, kalau beliau panggil ajudan, itu ajudan. Ajudan, biar dia lagi tidur, makan kacang, dia lompat, dia makan dengan bungkus. Siap. Iya Pak ya. Mana ada ajudan dipanggil? Ajudan, tunggu dulu Pak. Kau bilang tunggu, dikemutasi kau jadi Satpol PP. Polisi setengah. Ada polisi. Biasanya polisi Satpol PP itu pegawai honor. Namanya PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Itu pegawai honor biasa aja itu. Dan saya tahu lagunya kalau pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Nah, tuh, Pak PJ panggil ajudan. Ajudan, siap. Coba kalau dia bilang, tunggu Pak. Ajudan, Bapak enggak lihat saya sibuk. Enggak mungkin. Itu Pak PJ pun padahal ada pensiunnya, ada mutasinya, ada wafatnya. Takut betul manusia sama manusia. Coba Allah panggil kalian. Hayya 'alas shalah. Apa jawaban kalian? Meeting. Lagi ada pembeli. Hayya 'alal falah. Sini saya kasih kau kemenangan. Adik-adik tahu enggak itu artinya? Hayya 'alal falah. Sini saya kasih kau apa yang kamu mau. Itu hayya 'alal falah. Tapi kita jawab, tunggu lagi ada pembeli. Akhirnya Allah kata, ya sudahlah, kau uruslah kau pembelimu. Pantas 30 tahun kau jadi PNS, tidak bisa lepas dari kredit. Karena Allah kau suruh menunggu. Maka adik-adik sekalian, yang lagi cari calon istri, yang sudah ada istri tapi penuh masalah dalam rumah tangga, sabar, tingkatkan kualitas sholat. Kalaupun kamu minta, dan apa yang kamu minta tidak dikasih, jangan sangka buruk. Sangka baik berarti apa yang kita minta tidak baik. Kepada suami, sangka baik. Kepada istri, sangka baik. Ibu-ibu, jangan sangka buruk kepada suami. Kalau ditelepon tidak dijawab, sangka baik. Oh, berarti dia lagi sholat duha. Telepon duhur tidak dijawab. Oh, suamiku lagi berjamaah. Sangka baik. Sore lagi tidak dijawab. Oh, berarti HP-nya tertinggal di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp, saya lihat suamimu gonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Ya kan enak kalau gini, sangka baik. Perbaiki doa. Ada masalah, tapi mustahil Allah dengar doamu kalau tidak sholat. Kenapa? Sholat ini kuncinya ibadah. Adik-adik sekalian, kalau kau mau melihat istri, lihat sholatnya. Adik-adik putri, kalau mau kau lihat calon suami, lihat sholatnya. Adik-adik sekalian, kalau kau mau lihat calon pemimpin, lihat sholatnya. Kalau dia tidak pernah datang ke masjid, jangan percaya, Tuhannya aja dia tipu. Ya, sholatnya. Apalagi kalau dia jadi imam, pasti sholatnya. Masya Allah. Ya, ini bukan kita bahas soal politik ya, bukan, cuma mengajari soal memilih pemimpin. Kalau kau salah milih pemimpin, sengsara bukan cuma kamu, bisa anak cucumu. Saya kasih contoh sederhana. Adik-adik masih ingat masa perjuangan nenek-nenek kita? Mereka wafat, mereka mempertaruhkan jiwa raganya. Apa mereka yang menikmati hasil perjuangan? Dah, siapa yang menikmati? Cucu-cucunya. Jadi kalau bapak ibu memilih pemimpin yang baik, bukan cuma bapak ibu yang akan nikmati, 10 tahun yang akan datang anak kita tidak perlu ke Malaysia menjadi tenaga kerja tukang tombak-tombak sawit. Kenapa? Karena bumi Indonesia kaya raya. Tapi sayang seribu sayang, kalau kita salah memilih pemimpin, maka negeri kita ini akan dinikmati orang-orang yang datang. Bahkan seperti yang dikatakan guru kita tadi, Ustadz Abdul Somad, kekayaan negeri kita dibawa keluar. Maka pilihlah pemimpin yang betul-betul kamu yakini baik dengan cara lihat sholatnya.
Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.

0: Saya orang Bugis sebenarnya itu tidak pandai berpantun. Maka dalam budaya tutur orang Bugis tidak ada pantun. Kecuali pantun itu ada di Betawi, di Kalimantan, Sumatera. Tidak ada di tanah Bugis. Menghormati guru saya Ustadz Abdul Somad, maka saya akan berpantun. Ya. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gurunda, mungkin jika berkenan sekalian membacakan doa penutup Gurunda.
2: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Hey, suntung itu, bos.
1: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada teh jus lemon, huh? Teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Teh jus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Winslow.
6: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
7: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
6: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo

0: apa toh, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
0: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
4: Sobat Bahana, dalam usaha sembako dan retail, margin keuntungan biasanya hanya sekitar 3-5%. Dengan keuntungan yang tipis, koperasi harus mencapai omset besar agar bisa menutup cicilan bulanan. Jika penjualan menurun atau biaya operasional membengkak, kondisi keuangan bisa langsung tertekan. Karena itu, efisiensi menjadi hal yang sangat penting.

104,5 FM Bara Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Edisi ngopi spesial Sobat Bahana di hari Rabu gitu, tanggal 13 Mei 2026. Gitu Sobat Bahana, masih bersama Bila yang pagi hari ini akan nemenin Sobat Bahana jam 6 ini sampai nanti jam 8 gitu. Jadi 2 jam ke depan bersama Bila Sobat Bahana di ajang ngopi spesial pagi ini gitu, Rabu ini. Nah Sobat Bahana, di weekday ini semoga Sobat Bahana pagi hari ini sudah mempersiapkan gitu, persiapan buat mungkin bekerja atau bersekolah gitu dengan semangat ya Sobat Bahana pastinya. Jangan lupa Sobat Bahana untuk sarapan terlebih dahulu gitu ya, untuk memulai aktivitas hari ini, atau ngopi terlebih dahulu ya, buat biar badannya tuh fit, moodnya terjaga, perasaannya bagus gitu, sampai nanti selesai menjalani hari ini gitu Sobat Bahana. Seperti pagi ini Bila itu seperti biasa juga Sobat Bahana akan membawakan topik-topik yang menarik gitu Sobat Bahana setiap harinya dan berganti-ganti. Nah untuk minggu ini Sobat Bahana, pastinya kemarin Sobat Bahana jika memang mendengarkan gitu, pastinya Sobat Bahana yang kemarin nemen Bila itu udah tahu nih minggu ini seputar apa gitu topiknya. Dan pastinya udah dipersiapkan juga mau ngobrol apa sama Bila gitu. Karena di pagi hari Bila setia banget nungguin Sobat Bahana buat ada yang ngajak ngobrol, atau Sobat Bahana ngobrol langsung, atau ngobrol via chat gitu. Bila setia banget nungguin Sobat Bahana dan selalu nungguin Sobat Bahana di pagi hari ini dari jam 6 sampai jam 8 nanti gitu. Gitu.

nggak merasakan dinginnya sedingin yang Bila rasakan gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana juga semoga pagi hari ini gitu cuacanya bersahabat, badannya juga bersahabat ya Sobat Bahana. Jadi dijaga badannya, dijaga aktivitasnya gitu Sobat Bahana di pagi hari ini. Sarapannya juga dijaga, semoga sehat selalu untuk menjalani hari ini sampai nanti selesai. Mungkin selesai aktivitas weekday gitu ya Sobat Bahana di hari Senin kemarin dan kemarin itu sampai hari Jumat nanti gitu. Nah nanti Sobat Bahana tinggal menikmati weekend ya Sobat Bahana. Weekend yang dinanti-nanti gitu ya, setelah weekday yang panjang gitu. Pastinya Sobat Bahana bila pun menanti-nanti namanya weekend gitu. Di hari Sabtu Minggu harinya menikmati suasana libur gitu. Harinya me time, harinya family time, atau harinya keluar sama bestie-bestie gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana mungkin bisa banget ya spilnya cuaca hari ini di sekitar Sobat Bahana, sekitar rumah Sobat Bahana atau di daerah Sobat Bahana gitu. Kalau di sekitar Bahana FM Ngawi gitu cuacanya alhamdulillah cerah dan gak gerah juga gak mendung gitu Sobat Bahana. Tapi ini yang gak bersahabat memang badan Bila gitu ya Sobat Bahana. Minta doanya saja Sobat Bahana semoga cepat membaik gitu ya. Buat Sobat Bahana semua juga didoain semoga sehat selalu gitu. Nah topik hari ini Sobat Bahana tentang P3. Ya kan? Nah berhubungan langsung dengan pekerjaan-pekerjaan masyarakat di sekitar kita gitu Sobat Bahana. P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja gitu. Nah Sobat Bahana sendiri, menurut Sobat Bahana P3K itu gimana sih, atau beberapa berita yang akhir-akhir ini marak gitu tentang P3K dan keuangan daerah gitu ya Sobat Bahana. Jadi P3K itu apakah membuat beberapa di daerah gitu menjadi ketar-ketir karena keuangannya belum stabil gitu. Jadi pengelolaan keuangannya yang masih kurang dan itu dampaknya ke pekerja atau pegawai pemerintah yaitu P3K ini. Nah topik hari ini Sobat Bahana, P3K paruh waktu gitu, itu paling rentan atau masih ada harapan gitu. Maksudnya masih ada harapan gitu, apakah masih menjadi pekerjaan, salah satu pekerjaan yang diincar anak-anak muda karena cukup ada kepastian gitu Sobat Bahana, pekerjaan yang sebagai pegawai pemerintah yang pasti gitu. Mesti para anak muda gitu ya Sobat Bahana, itu rata-rata mencari pekerjaan yang bervalue gitu Sobat Bahana, pekerjaan yang pasti gitu, apalagi langsung menjadi pegawai pemerintah gitu. Pasti anak muda itu banyak sekali yang mengincar ini. Nah pertanyaannya yaitu P3K paruh waktu itu masih menjadi incaran atau masih punya harapan, atau sudah rentang banyak yang tidak berminat gitu Sobat Bahana, atau rentang pekerjanya itu banyak kekhawatiran di pekerjanya. Nah Sobat Bahana juga bisa share opini atau ceritanya, pendapatnya tentang topik hari ini gitu, atau langsung aja gitu Sobat Bahana spill aktivitas di pagi hari ini boleh banget gitu, langsung aja di 085-634-5445 gitu ya Sobat Bahana. Nah Bila akan kembali lagi Sobat Bahana mengupas atau mengulik lagi topik hari ini gitu, ngobrol-ngobrol lagi sama Sobat Bahana semuanya gitu. Nah setelah yang satu ini Sobat Bahana, Bila akan kembali lagi.

Sobat Bahana, dalam usaha sembako dan retail, margin keuntungan biasanya hanya sekitar 3-5%. Dengan keuntungan yang tipis, koperasi harus mencapai omset besar agar bisa menutup cicilan bulanan. Jika penjualan menurun atau biaya operasional membengkak, kondisi keuangan bisa langsung tertekan. Karena itu, efisiensi menjadi hal yang sangat penting.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, selamat pagi Sobat Bahana semua yang baru gabung juga. Selamat pagi, Ge.

dengerin lagi sama Bila yang namanya Sobat Bahana dari jam 6 tadi nanti sampai jam 8 gitu. Bila di sini buat teman Sobat Bahana di pagi hari ini gitu, nemenin di kala aktivitas Sobat Bahana mempersiapkan gitu ya. Mempersiapkan bekal atau persiapan di hari Rabu ini, hari Rabu pagi ini gitu, buat sekolah atau buat bekerja gitu ya Sobat Bahana. Mungkin bekalnya buat bunda-bunda yang lagi nyiapin bekal gitu, sendoknya jangan lupa ya gitu. Adalah Sobat Bahana tiba-tiba itu bekalnya udah disiapin tapi isinya gak ada sendoknya. Wah terpaksa itu dengan cuci tangan. Ada lagi Sobat Bahana airnya gak dibawain. Nah itu biasanya Sobat Bahana faktor pagi-pagi itu buru-buru gitu. Bangunnya kesiangan, masaknya cepet-cepet. Pas nyiapin ada yang ketinggalan gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semua, semoga semuanya gitu di pagi hari ini itu datang tepat waktu, bangun tepat waktu juga, jadi gak kesiangan atau malah kepagian gitu. Jam 4, jam 5 udah bangun padahal masuk kantornya itu masih jam 8 gitu. Wah, tapi gak apa-apa Sobat Bahana, itu menunjukkan Sobat Bahana semuanya itu semangatnya itu tergugah di pagi hari ini gitu. Kayak Bila gitu Sobat Bahana, setiap pagi kesini ke studio namanya Sobat Bahana itu setengah 6 udah di sini. Wah gitu, menikmati udara dingin setiap pagi gitu ya, menikmati embun-embun setiap pagi yang biasanya orang-orang itu lagi mempersiapkan persiapan buat bekerja di rumah. Bila udah OTW buat bekerja gitu Sobat Bahana. Nah itu harus dibiasakan gitu ya Sobat Bahana, harus mungkin awal-awal dulu emang gak biasa Sobat Bahana, tapi berjalannya waktu memang harus dibiasakan seperti itu gitu, harus membangun semangatnya sendiri agar konsisten seperti itu gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana juga ngomongin soal konsisten gitu ya, ngomongin soal konsisten dan semangat gitu. Tapi hari ini adalah P3K Sobat Bahana. Nah buat yang baru gabung gitu, Bila kasih tahu topik hari ini itu P3K paruh waktu itu masih ada harapan atau malah mengkhawatirkan atau malah itu Sobat Bahana, gimana menurut Sobat Bahana gitu P3K paruh waktu. Buat Sobat Bahana sendiri gitu, P3K paruh waktu itu contohnya mungkin ketenaga kesehatan gitu, guru honorer gitu, itu P3K paruh waktu gitu ya Sobat Bahana, yang waktunya itu jam kerjanya Sobat Bahana itu full gitu Sobat Bahana. Nah menurut Sobat Bahana sendiri, guru honorer yang udah mengabdi gitu, mengabdi lama dengan daerah-daerah atau negara ya, negara tenaga pendidiknya gitu di P3K. Nah itu kalau Sobat Bahana P3K dan keuangan daerahnya tidak stabil gitu, bagaimana? Apakah masih ada harapan gitu atau malah mengkhawatirkan gitu ya Sobat Bahana? Nah buat Sobat Bahana semua yang mau share opini atau ceritanya tentang topik hari ini atau aktivitas pagi ini gitu, boleh banget di 085-634-5454-5 gitu. Atau Sobat Bahana yang mau ngobrol langsung sama Bila di pagi hari ini juga boleh banget langsung aja gitu Sobat Bahana, di calling gitu Bilanya nanti diangkat ya Sobat Bahana, dan ikut ngobrol langsung didengar Sobat Bahana semua di pagi hari ini gitu. Mungkin Sobat Bahana ada loh orang yang gitu loh Sobat Bahana, dia itu kalau gak ketemu orang, gak ngobrol sama orang, itu malah biasanya energinya terkuras habis gitu. Ada juga yang mengembalikan mood atau perasaannya dengan cara ngobrol sama orang gitu, dengan cara ketemu sama orang. Atau contoh pagi-pagi bangun tidur orangnya gak mood gitu, dia akan keluar bersosialisasi gitu Sobat Bahana untuk mengembalikan moodnya. Ada yang seperti itu Sobat Bahana, jadi gak melulu orang yang capek atau moodnya itu lagi berantakan, energi baterai healthnya habis gitu, itu harus istirahat. Malah enggak Sobat Bahana, ada Sobat Bahana orang yang seperti itu. Ada juga orang yang membutuhkan bersosialisasi dengan orang lain gitu ya Sobat Bahana. Nah tapi itu Bila cerita kayak gitu karena pengalaman Bila Sobat Bahana, tipe orang yang kayak gitu. Nah ini sehari ya weekend gitu di rumah, gak ketemu sama siapa-siapa. Wah itu berat banget Sobat Bahana, kayak menjalani hari ini, wah aku gak bersosialisasi dengan siapa-siapa gitu. Nah itu malah battery healthnya atau energinya, energi sosial gitu ya, habis ya Sobat Bahana. Jadi tipsnya itu harus bertemu sama orang, kalau enggak harus ngobrol sama orang gitu. Nah buat Sobat Bahana di pagi hari ini yang moodnya lagi berantakan atau gimana, mau mengembalikan moodnya dengan ngobrol sama Bila, boleh banget ya Sobat Bahana. Ngobrol seputar aktivitas atau selintas topik hari ini juga boleh banget. Bila setia nunggu di Sobat Bahana untuk bercerita atau jadi tempat cerita gitu di pagi hari ini, jadi jam 6 sampai jam 8 gitu. 2 jam ini Bila setia nunggu.

Bun Sobat Bahana semuanya gitu. Semoga Sobat Bahana juga bisa tidak menyia-nyiakan waktu ini gitu. Jadi walaupun tiap hari Bila selalu ada buat Sobat Bahana semuanya, ada di kala Bila juga gak bisa gitu. Jadi semoga hari ini Sobat Bahana diberi kesehatan, masih bisa dengerin Bila, Bila masih bisa dengerin Sobat Bahana semuanya, dan seterusnya gitu ya Sobat Bahana. Nah di pagi hari ini semoga yang bekerja juga semangat gitu, yang lagi di jalan juga hati-hati, yang lagi bangun juga semangat, yang lagi rebahan jangan lupa sarapan gitu ya Sobat Bahana. Udah rebahan, bangun tidur langsung sarapan. Wah, nikmat sekali hidup ini gitu. Jangan lupa ngopi juga Sobat Bahana, ngopi pagi gitu. Penting banget biasanya buat bapak-bapak atau anak muda laki-laki gitu ya Sobat Bahana. Pagi hari belum sarapan udah ngopi pagi. Wah, apalagi sambil dengerin Bila gitu Sobat Bahana. Bisa juga di media sosial Bahana FM Ngawi, di live TikTok Bahana FM Ngawi juga bisa, atau di Express Radio. Nah di Express Radio ini bisa menampilkan visual siaran secara langsung gitu Sobat Bahana, dan bisa mendengarkan secara langsung. Jadi buat Sobat Bahana semua yang mau mendengarkan atau melihat juga bisa menonton radio secara langsung, bisa banget di aplikasi Express Radio, langsung aja diklik logo Bahana FM Ngawi gitu. Nah Sobat Bahana, pagi hari ini yang mau share opini atau ceritanya boleh banget Bila tungguin di 085634545545 gitu. Nah Bila akan kembali lagi gitu Sobat Bahana setelah yang satu ini. Sobat Bahana, ada kemana kita hari ini?

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting.

Sobat Bahana, dalam usaha sembako dan retail, margin keuntungan biasanya hanya sekitar 3-5%. Dengan keuntungan yang tipis, koperasi harus mencapai omset besar agar bisa menutup cicilan bulanan. Jika penjualan menurun atau biaya operasional membengkak, kondisi keuangan bisa langsung tertekan. Karena itu, efisiensi menjadi hal yang sangat penting

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, masih bersama Bila, Sobat Bahana semua di pagi hari ini gitu. Bila udah nemenin Sobat Bahana dari jam 6 sampai jam 6 lebih 40 ini gitu. Udah 40 menit dan sesi pertama ini segera berakhir gitu Sobat Bahana. Kurang 20 menit lagi gitu. Nah, buat Sobat Bahana semuanya yang mau ngobrol di sesi pertama ini bisa banget ya Sobat Bahana. Langsung aja di nomor 085-634-545-45 gitu. Jangan lupa Sobat Bahana masih ada gitu. Sesi kedua nanti masih bersama Bila ya Sobat Bahana. Sobat Bahana juga bisa kalau sebelum ngobrol di sesi pertama nanti bisa banget ngobrolnya di sesi kedua gitu. Membahas apa Sobat Bahana? Membahas topik hari ini boleh, membahas aktivitas pagi ini juga boleh gitu. Nah Sobat Bahana di pagi hari ini, di weekday ini gitu, semoga Sobat Bahana sehat selalu, yang bekerja juga semoga lancar, yang di jalan hati-hati gitu, yang masih rebahan juga jangan lupa sarapan gitu. Nah Sobat Bahana, sarapan di pagi hari ini semoga itu enak gitu ya Sobat Bahana. Untuk dinikmati di pagi hari ini, sarapan yang enak itu apa sih menurut Sobat Bahana gitu di pagi hari ini? Apakah nasi pecel seperti biasa atau nasi goreng gitu? Kalau rata-rata ya yang Bila jumpai itu Sobat Bahana, yang umum banget itu

0: Gitu. Nah, suasana di pagi hari ini itu di sekitar rumah Bahana, Sobat Bahana, atau sekitar Sobat Bahana itu bagaimana? Apakah bersahabat? Atau pagi hari ini sudah muncullah gebrakan-gebrakan apa gitu, Sobat Bahana? Kalau tadi pagi Bila itu berangkat ya, Sobat Bahana, berangkat ke sini, itu yang muncul gebrakan. Biasanya ya Sobat Bahana, Bila itu kalau lewat jembatan itu belum menjumpai pemancing gitu. Biasanya di jembatan dekat rumah Bila itu yang mancing ya Sobat Bahana itu di malam hari gitu. Jadi malam-malam mungkin jam 7 itu kalau lewat jembatan situ itu penuh sama orang mancing. Jadi vibes jembatan yang biasanya gelap atau jembatan sepi itu gak ada Sobat Bahana. Malah dari ujung sini sampai ujung sana itu penuh orang mancing gitu Sobat Bahana, di pinggir-pinggir jalan. Nah pagi tadi gitu masih ada Sobat Bahana, padahal biasanya udah gak ada gitu. Nah masih ada beberapa orang yang mancing gitu Sobat Bahana. Apakah memang lagi musim ikan gitu, Bila juga gak tahu. Jadi tadi masih ada yang mancing gitu. Dan setiap pagi seperti biasa Sobat Bahana menjumpai sepeda gitu di pagi hari. Walaupun weekday atau weekend, wah banyak sekali gitu di sekitar Jalan Trunojoyo ya. Pastinya biasanya ya Sobat Bahana yang bersepeda itu bapak-bapak dan ibu-ibu malahan. Bila belum menjumpai yang anak muda-anak muda ini. Mungkin di pagi hari ini entah itu sudah buru-buru gitu bangunnya kesiangan mempersiapkan kerjaan hari ini atau sekolah hari ini gitu Sobat Bahana, aktivitas di pagi hari ini jadi gak sempat berolahraga gitu. Nah yang semangat menggugah semangat Bila gitu melihat bapak-bapak atau ibu-ibu itu malah bersepeda di pagi hari, sudah senam di pagi hari, sudah jalan-jalan di pagi hari. Nah gitu. Nah Sobat Bahana, berarti itu orang-orang yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu gitu Sobat Bahana sudah sadar akan kesehatan itu sangat penting gitu Sobat Bahana. Jadi menyempatkan di kala weekday gitu berolahraga, entah itu cuma jalan-jalan atau bersepeda atau hanya senam pagi gitu ya Sobat Bahana bersama keluarga. Nah itu penting banget. Entah itu penting momen bersama keluarganya atau momen untuk kesehatan kita gitu Sobat Bahana. Nah itu penting banget. Nah buat Sobat Bahana semua, semoga juga bisa gitu tergugah semangatnya untuk sehat ya Sobat Bahana, berolahraga setiap pagi gitu. Karena kesehatan kita itu penting gitu, kesehatan diri kita itu penting. Nah kalau Sobat Bahana kalau kata-kata di TikTok gitu Sobat Bahana, ada juga kalau kamu sakit siapa yang nyakitin aku gitu Sobat Bahana. Nah itu kayak candaan di pagi hari gitu ya Sobat Bahana gitu. Jadi Sobat Bahana juga semoga gitu selalu sehat selalu gitu, dijaga kesehatannya gitu. Nah buat yang pekerja atau pekerja paruh waktu gitu seperti topik kita hari ini, P3K paruh waktu itu, semoga juga selalu sehat ya menghadapi ketidakstabilan gitu, ketidakstabilan keadaan ekonomi di beberapa daerah ya Sobat Bahana. Contohnya ketidakstabilan ekonomi di keuangan daerah gitu Sobat Bahana. P3K paruh waktu itu pasti kerjanya ya paruh waktu gitu ya Sobat Bahana. Biasanya rata-rata itu tenaga kerja pendidik atau kesehatan gitu. Nah buat Sobat Bahana semuanya gitu ya, semoga di kala pekerjaan paruh waktu yang dihadapi gitu ya Sobat Bahana ada makna di situ gitu Sobat Bahana. Gimana cara kita tabah untuk menjalaninya gitu, gimana cara kita untuk tidak khawatir apa yang terjadi setelah itu gitu. Nah sesuai topik hari ini gitu, P3K paruh waktu itu masih ada harapan atau malah menjadi kekhawatiran gitu Sobat Bahana, malah menjadi yang hal yang harus dipikirkan. Padahal kan bekerja dengan pekerjaan pasti, P3K itu kan pekerjaan yang pasti gitu Sobat Bahana. Malah anak muda sekarang itu berbondong-bondong gitu mau mendaftar pekerjaan tersebut. Nah malah ada pertanyaan kalau kalau pekerjaan ini gitu menjadi pekerjaan yang dikhawatirkan gitu. Nah kenapa gitu Sobat Bahana? Pastinya karena ketidakstabilan keuangan daerah gitu, yang berfaktor pada beberapa anggaran yang mungkin tertunda gitu Sobat Bahana. Nah menurut Sobat Bahana sendiri bagaimana P3K paruh waktu ini? Apalagi ya di masyarakat itu masih banget membutuhkan tenaga pendidikan, tenaga kesehatan itu yang utama banget dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Apalagi pelayanan publik yang melayani masyarakat gitu. Nah itu juga paruh waktu ya Sobat Bahana. Jadi bagaimana menurut Sobat Bahana sendiri gitu. Nah tetapi hari ini jangan lupa share opini atau ceritanya gitu langsung sama Bila di 085-634-5454 gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, tadi juga ada Sobat Bahana yang ngobrol sama Bila, habis itu ada maunya ternyata Sobat Bahana. Nah gak apa-apa Sobat Bahana, setelah ini Bila akan kembali lagi dengan lagu gitu, lagu sesi potret.
1: Halo Bu,

0: Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, ibu sehat. Kamu sendiri?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Kembali lagi di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, berakhir sudah gitu sesi pertama pada pagi hari ini bersama Bila yang udah nemenin Sobat Bahana dari jam 6 sampai jam 7 ini gitu. Nah kembali lagi Sobat Bahana di sesi kedua nanti gitu ya Sobat Bahana.